0: Itu dia lagu nyanyian Faizal Tahir dan Amira Osman. Katanya jangan sombong.
1: Ya, itulah dia. Hidup kita ni jangan sombong juga lah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau kita rasa ada sesuatu yang mungkin lebih sikit daripada orang lain. Tak kisahlah dari segi harta ke, bakat ke, kebolehan ke. Lepas tu jadi sombong lah.
0: Apa tu? Tak boleh.
1: Okey. Baik, untuk waktu ini. Seperti biasa, pertemuan kita hari ini hari Jumaat. Kita ada Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Anda boleh tonton kami di live laman muka buku kita dan juga di TikTok Johor FM Official.
0: Kita dah pun bersiaran secara langsung. Anda boleh tonton juga. Tonton dan dengar bersama-sama dengan kami. Hari ini Nur Sakinah kita bawakan untuk anda. Kita nak berbicara dengan tajuk yang dibawa hari ini sempena dengan sambutan bulan kaunseling.
1: Bulan 10.
0: Bulan kaunseling.
1: Bulan 10 ni banyak dia punya.
0: Banyak bulan. Satu je bulan.
1: Banyak
0: hari-hari istimewa
1: lah. Hari istimewa. Jadi untuk bulan Oktober ni juga merupakan sambutan bulan kaunseling. Jadi kita akan berbicara mengenai kaunseling era digital. Memacu kesejahteraan.
0: Ini
1: dia. Kat sini di era digital ni secara online ke apa? Tapi kejap lagi lah kita
0: kejap lagi
1: lah. Macam nak terus masuk pula. Belum sempat memperkenalkan lagi tetamu.
0: Betul. Kita bersama-sama dengan tetamu kita hari ini, pegawai psikologi. Kita ada Puan Nur Mahirah binti Mahmud dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Johor. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dia Puan Mahirah kita yang akan bersama-sama dengan kita lebih kurang dalam 40 minit ni untuk berbicara mengenai tajuk kita hari ini. Apakah apa Puan hari ini?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Lama-lama muncul sekali kan?
2: Ya, betul.
0: Okey Puan, silakan untuk permulaannya bersempena dengan sambutan bulan kaunseling untuk tahun inilah. LPPKN turut melaksanakan pelbagai inisiatif berkaitan dengan kesejahteraan emosi dan juga keluarga. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada para pendengar lah apa sebenarnya program yang dilaksanakan dan dia punya mesej utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
2: Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, untuk makluman para pendengar DJ Johor FM, bulan Oktober ni kita ada banyak sambutan. Salah satunya adalah sambutan bulan kaunseling. So dia bukan sekadar sambutan so dia bukan sekadar sambutan tetapi merupakan satu usaha pihak kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, terutama kesedaran tentang kesihatan emosi. Kita kalau selalu kita pentingkan tentang kesihatan fizikal kan, tapi emosi, kesihatan psikologi pun sama penting dia juga.
0: Betul.
2: So mesej utama yang ingin kita sampaikan, kaunseling bukan hanya kepada mereka yang bermasalah. Bukan mereka yang ada isu saja, tetapi sesiapa sahaja sebenarnya boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling.
1: Tapi kalau dah memang kita tak ada masalah, hidup kita memang happy go lucky, seronok hari-hari, kita pergi kaunseling tu kita nak bercerita, berkongsi tentang
0: sebenarnya, apa tu. Kadang tu dia tak sedar yang dia ada masalah tu.
2: Kan? Sebenarnya dia nak bagi ruang kepada individu tu untuk lebih memahami diri dia. Kadang-kadang kita ni rasa kita umur dah meningkat tapi kita tak rasa kita pengalaman kita dah banyak. Tapi sebenarnya mungkin ada banyak lagi yang kita tak faham tentang isu-isu yang berlaku di sekeliling. So yang pertama untuk memahami diri, yang kedua untuk mengurus emosi, yang ketiga adalah untuk memperbaiki komunikasi, dan yang keempat untuk membantu seseorang individu itu dalam membuat keputusan. Kadang-kadang dia tak rasa pun dia ada isu, ada masalah, tapi kadang-kadang mungkin daripada sesi kaunseling tu mungkin dia dapat pilihan-pilihan yang lebih baik
0: dalam membuat keputusan pun. Betul. Boleh kita nak jumpa kaunseling.
2: So atas sebab itulah LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kita mengambil peluang sempena bulan kaunseling kebangsaan memperkukuhkan lagi institusi kekeluargaan dengan pendidikan keluarga, pengurusan emosi dan intervensi awal. So baru-baru ni pada 5 Oktober seluruh Malaysia telah mengadakan forum kebahagiaan rumah tangga dan kelompok psiko pendidikan keluarga yang melibatkan 100 sesi kelompok di mana melibatkan seramai lebih daripada 1,400 orang peserta secara hybrid. Ada yang buat secara fizikal tapi kita buat serentak di seluruh Malaysia dan ini telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. So ramai. Waktu itu seramai 100 orang kaunselor berdaftar yang mengendalikan sesi kaunseling kelompok berkenaan. So fokus utama waktu tu tema adalah tenangkan emosi, eratkan kasih.
1: Okey, macam Puan sendiri sebagai seorang kaunselor kan?
2: Betul.
1: Adakah Puan sendiri pernah mendapatkan perkhidmatan kaunseling
2: daripada kaunselor? Betul, waktu saya sekolah.
1: Kenapa tak kaunselor diri sendiri? Cuman Myra, awak kena macam
2: betul.
1: Ni.
2: Betul. Saya sendiri sebelum saya bertugas sebagai pegawai psikologi, saya pun pernah mendapatkan perkhidmatan kaunseling waktu saya zaman sekolah. Waktu belajar di universiti.
1: Sekolah? Biasanya kalau sekolah ni minta kaunseling, kena jumpa cikgu kaunseling.
2: Kita jumpa cikgu kaunseling, bilik kaunseling. Kalau dekat zaman universiti tu, pergi hari pelajar, jumpa pegawai psikologi dekat situ. So kita pun perlukan juga kadang-kadang sokongan untuk membantu kita dalam mungkin pengurusan diri, memahami emosi.
0: Kadang tu untuk orang dengar apa yang kita nak cakap.
2: Betul. Kita perlukan luahan hati kita. Kita rasa mungkin ada pihak yang lebih profesional, badan profesional untuk membantu kita dalam membuat sebarang keputusan.
0: Dan ada juga mungkin dalam hidup dia kata, saya tak pernah jumpa kaunseling.
1: Saya tak pernah.
0: Awak tak pernah?
1: Saya tak pernah.
0: Ini kita jumpa Puan Maya.
1: Tengah maksudnya jumpa kaunselor pernah tapi mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling tu.
2: Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ada titik-titik terendah yang kita perlukan semangat. Kadang-kadang mungkin kita perlukan satu peneguhan dalam sesuatu. Mungkinlah kan kita dalam dilema.
1: Saya mungkin saya antara, pernah dengar tak orang kata lelaki ni kalau dia masalah dia tak bercerita. Mungkin saya antara orang yang macam tu.
0: Kejap lagi nak masuk bila efek dia yang tak bercerita tu macam mana. Banyak kesan buruk ke macam mana kan Puan?
1: Okey, baik, sekejap lagi Giz. Kita akan sambung lagi selepas lagu ini. Kita berinteraksi ketika dahulu.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Sampai lah.

0: Okay, jom kita terus berhibur bersama dengan kami. Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
1: Wah, terus berhibur bersama kami. Okay. Baiklah, masih lagi bersama-sama dengan Puan Nur Mahirah binti Mahmud, pegawai psikologi dari LPPKN Negeri Johor. Kita bercakap berkaitan dengan counseling era digital. Okay, sempena dengan sambutan bulan counseling lah untuk bulan ini, bulan Oktober. Jadi, saya nak berani pula bercerita mengenai marah.
2: Okay.
1: Okay, Puan, selalunya ialah orang yang marah ni orang cepat marah, panas marah ni kan. Betul. Kadang-kadang benda tu mungkin sikit je, tapi kenapa cepat sangat tiba-tiba dia punya temperature tu naik tinggi cepat kan. Yelah,
0: cepat
1: dia
0: panas.
1: Boleh, dia boleh kata saya takkan marah kalau awak tak buat salah. Saya takkan marah kalau awak tak buat saya marah. Kan, Caci Tipi Ramli, ini boleh mendatangkan marah. Anda marah, jangan marah. Kalau anda marah, kena jual. Okay, tapi dari sudut psikologi, adakah orang lain benar-benar menyebabkan kita rasa marah, kan, kita buat kita marah, atau sebenarnya cara kita mentafsir atau mengurus sesuatu situasi yang menentukan bagaimana kita bertindak balas. Makna kata kat sini, ada orang memang buat marah tapi dia taklah cepat tiba-tiba nak marah. Macam tu.
2: Okay, alright. So, emosi marah ni semua orang ada. Daripada kanak, daripada bayi. Kadang-kadang tak dapat susu, tak dapat tidur, dia akan marah.
1: Betul.
2: Kan? Remaja pun ada perasaan marah. Dewasa pun ada perasaan marah. So, marah ni adalah emosi yang normal. Kan? Selalu bila kita berhadapan dengan suatu perkara, sama ada orang tu yang mencetuskan ataupun kita sendiri yang menyebabkan yang kemarahan tu muncul.
1: So, tapi macam mana pula ada orang kata marah dengan diri sendiri, saya marah dengan diri sendiri. Kan?
2: Sebab apa kita marah pada diri sendiri? Yang tu yang pertama mungkin disebabkan pengharapan pada sesuatu perkara tu terlalu tinggi. Bila tak dapat, contoh kalau katakan kita nak sesuatu tu, kita nak beli benda tu tapi kita tak dapat. Mungkin tak kita dapat. Marah pada diri kita sebab kita tak boleh nak merealisasikan kita punya keinginan tu.
0: Marah atau kecewa?
2: Betul. So, tapi kita perlu bezakan punca yang mencetuskan kemarahan dengan tanggungjawab kita yang bertindak balas. So, marah tu perasaan normal. Tak salah pun kita marah. Sebab itu perasaan yang normal. Kita ada rasa marah, kita rasa sedih. Tapi bagaimana kita bertindak balas? So, bila kita bertindak balas tu dalam keadaan yang mungkin memudaratkan sama ada pada diri kita ataupun orang sekalian, yang tu yang kita yang perlu tengok balik. Tapi kalau kita marah tu untuk tujuan kebaikan, contoh kadang ibu marah kepada anak sebabkan untuk pengajaran. Kan? Mungkin kita marah pada pasangan kita mungkin atas sebab teguran. Tetapi apabila kemarahan itu berlebihan sehingga mencetuskan perkara-perkara rentetan yang mudarat, mungkin disebabkan kecederaan, mungkin disebabkan mungkin kehilangan, itu yang kita risaukan. So, sebab tu bagi pendengar di luar sana, sesiapa saja yang mungkin merasakan diri ada emosi marah tetapi dia tak tahu cara nak bendung, bagaimana nak kawal, bagaimana nak bertindak balas, so kita sangat sarankan individu-individu ni untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Mungkin daripada situ kita dapatkan satu insight ataupun satu akar daripada proses sesi kaunseling yang dijalankan bersama dengan pegawai psikologi ataupun kaunselor.
0: Maknanya kalau kita tengok orang tu sifat panas baran dia keterlaluan,
2: betul,
0: sebenarnya orang macam tu kena bawa jumpa kaunselor lah kan, untuk dia nak kawal dia punya marah ni. Tapi biasa kalau yang orang kata sifat marah ni dah macam dia memang begitu,
2: dah sinonim
0: dengan diri dia, dia boleh ubah.
2: Ya, boleh. Dia boleh ubah dengan dia punya usaha bagaimana nak meredakan. Maksudnya bila dia marah, tapi bila marah tu dia tak berlarutan. Sehinggakan mungkin lama kan, sampaikan habis vibe dalam rumah tu semua jadi tegang. So dia kena meredakan.
1: Adakah sifat marah ni sebenarnya, yelah kan, dia mula dengan marah. Kalau kita tengoklah kes-kes yang sekarang ni membimbangkan, merisaukan kita di kalangan pelajar juga kan. Adakah hanya kerana disebabkan rasa marah timbul satu perasaan lain yang membawa kepada perkara-perkara buruk seperti sampai pembunuhan dan sebagainya?
2: Betul. Disebabkan pengawalan emosi itu tidak berjaya dilakukan. Mungkin daripada awal kita membesarkan anak, mungkin daripada awal kita cara kita menyelesaikan keadaan suatu keadaan itu kurang berkesan. Disebabkan itulah sifat marah tu memang dah sebati dengan diri dia. So bila ada benda yang trigger, dia tak tahu cara bagaimana nak mengawal kemarahan itu sehingga kan boleh mengundang kepada faktor-faktor risiko yang lain.
1: Puan pernah marah
2: Ya, saya pernah marah.
1: Ya, kan?
2: Yeah.
1: Tapi kalau dengar suara puan ni, saya membayangkan macam mana kan cara puan marah. Eh? Dia orang kata kalau orang marah ni, suara dia petih. Kan? Contoh macam marah anak kan. Tapi kalau puan yang, yalah, kata kategori suara lembut lah macam ni kan. Kalau marah,
0: dia perlu keluar petih dia lah.
1: Tapi bila anak puan kena marah tu, dia takutlah kena senyum. Masih senyum lagi.
2: Diam-diam seketika kan.
1: Saya lah, jangan marah panas lagi.
0: Okey, baik. Puan, seterusnya, kalau kita nak sebut dalam rumah tangga pula, apabila marah ada, yang memilih untuk diam, meninggalkan suara atau dia pergi keluar sekejap ke? Jadi bagaimana kita hendak membezakan antara mungkin waktu tu dia perlukan ruang untuk bertenang ataupun saya sengaja mendiamkan diri untuk menghukum pasangan.
2: Yeah.
0: Dia ada dua situasi, dia buat tak tahu ke, dia buat diam.
1: Yang tak bercakap lah.
0: Yang tak bercakap. Dia kata macam biarlah waktu yang nanti reda lah tu, reda sendiri.
1: Siapa yang buat anggapan begitu?
0: Mungkin salah satu pasangan lah.
2: Salah seorang tu
0: salah
2: kan
0: seorang.
2: Betul. Mm-hmm. Ini yang banyak berlaku. Mm-hmm. Ada yang kita nampak kemarahan tu yang dipamerkan. Mm-hmm. Contoh bila dia marah, dia mungkin melakukan sesuatu tindakan.
1: So
2: kita boleh nampak
1: ataupun kata-kata
2: kan, marah, menghempas barang ke whatever kan. Mm-hmm. Tapi ada juga individu-individu di luar sana, contoh dalam konteks suami isteri, yang marah tapi dia senyap. Mm-hmm. Sehinggakan tempoh yang lama, dan itu menyebabkan kecederaan emosi kepada salah seorang pasangan.
0: Okay.
2: Seorang diam sebab dia marah, tapi seorang lagi mengalami kecederaan emosi sebab komunikasi tak berjalan. Hubungan itu tidak berlaku dengan baik. So, tanpa kita sengaja, tidak bercakap juga merupakan satu bentuk pengabaian emosi.
0: Dalam tempoh.
2: Cara mendiamkan diri membuatkan merasa, pasangan akan rasa bersalah. Ada yang tak kena ke? Kan, sedangkan dia tak tahu tadi situasi dekat ruang tamu tadi ada perkataan-perkataan
0: yang
2: menggores, memang menyentap. Jadi dia tak nak mengeluarkan kata-kata, so dia senyap. Kan? So sebab itu menyebabkan kalau kita sebut silent treatment, kan, dan boleh menjejaskan hubungan. So kalau katakan memerlukan ruang, ya betul perlukan ruang, tapi jelaskan. Saya tak nak diganggu, saya perlukan masa.
1: Kena bagi tahu lah.
2: Ya, kena bagi tahu pasangan.
1: Kalau tak bagi tahu, maksudnya kenalah pujuk.
2: Betul.
1: Kena,
2: so kalau tak bagi tahu, nanti pasangan tu akan mula ada judgement. Persepsi. Mungkin ada andaian-andaian dah berlaku lagi, rentetan-rentetan perkara yang tak sepatutnya.
1: Puan rasa kan, kalau ikut pengalaman lah, kebanyakannya yang silent, apa panggil apa tadi?
2: Silent treatment.
1: Silent treatment ni kan, kebanyakannya di apa, golongan lelaki ke wanita?
2: Dia sama banyak lah. Saya tak boleh lah nak meletakkan sesuatu kan. Tapi kebanyakan yang datang kepada kita adalah golongan wanita. Yang
0: sebab
2: mengatakan
0: maknanya dia adalah mangsa lah.
2: Dia adalah mangsa lah. Suami tak bercakap.
1: Suami yang tak bercakap kan?
2: Kat situ. So mungkin disebabkan itu, persepsi-persepsi bagi golongan wanita ni akan ada andaian-andaian. Andaian-andaian tu kalau tak dihentikan, kan, dialog-dialog dalam fikiran tu kalau tak dihentikan,
0: betul,
2: dia akan mencetuskan lagi.
0: Sebab dialog-dialog yang muncul dalam fikiran tu semua yang negatif. Itulah yang bahaya sebenarnya.
2: So,
0: kan?
2: Jadi konflik yang sudah berulang, komunikasi yang teruk, kalau kepercayaan yang hilang ataupun pasangan mereka yang tak mampu menyelesaikan yang inilah, jangan tunggu lama. Daripada keadaan itu jadi semakin parah. So kaunseling boleh memberikan ruang kepada individu-individu yang mungkin dia tak mempamerkan, tetapi dia dalam konteks silent treatment tadi tu, untuk dapatkan pandangan bagaimana nak menyelesaikan keadaan itu tadi.
1: Okay. Kalau di pihak puan lah, okay, contohlah sekarang ni ada situasi jadi seperti itu kan. Okay, selalunya lah, apa yang puan sarankan kepada pasangan ataupun pengadu ni yang cuba untuk mendapat kaunseling untuk
2: yang first kali orang yang datang dapatkan kaunseling tu, dia perlukan satu terapi ataupun satu keadaan peluahan. Apa yang dia rasa?
1: Okay.
2: Apa yang dia rasa? Dia rasa kecewa, dia rasa marah juga, dia rasa sedih sebab dia diabaikan.
0: Kalau dia rasa macam, saya rasa saya ni tak dihargai lah.
1: Okay, sebagai contohlah, situasi ni kita nampak seperti mana yang puan kongsikan tadi, suami mungkin tak nak bercakap.
2: Marah.
1: Selalunya, okay, apa yang puan cadangkan kepada isteri ni untuk memulihkan semula emosi?
2: First kali kita kena tahu, kita tak boleh ubah orang. Dia tak boleh ubah sikap suami dia. Tapi dia boleh ubah cara dia. Bagaimana dia nak meredakan kesakitan dalam diri dia. Apa cara dia, peluahan yang boleh dia lakukan. Mungkin kalau kata dia ada anak, anak tu sebagai penyejuk. Mungkin kalau kata ada kawan, ada keluarga, itu sebagai satu terbentuk perkongsian yang dia boleh ambil.
1: Masa Puan kat sini, apa yang Puan berikan tu adalah untuk memulihkan emosi pengadu.
2: Mangsa.
1: Bukanlah untuk mendamaikan semula.
2: Kita kena damaikan dulu mangsa tu dulu. Kalau kata kita nak damaikan dua-dua, yang seorang tu dia rasa dia okey.
0: Dia rasa macam tak ada apa masalah.
2: Tak ada apa masalah. Saya senyap, saya tak kacau dia, saya tak pukul dia.
0: Ya.
2: Saya buat hal saya. Cuma saya memang tak bersedia untuk bercakap. Dalam rumah tu.
1: Emosi apa orang kata, mental punya tu yang susah tu.
2: Betul. Jadi kita kena bagi peneguhan kepada mangsa ni bahawa sekiranya berlaku situasi yang sedemikian, dia masih lagi ada sumber-sumber untuk membantu dia meredakan yang tergantung tadi. Yang paling penting, jangan ada emosi yang tergantung. Bila lama-lama yang tergantung, dia akan menyebabkan emosi tu reserve, pendaman. So lama-lama nanti mungkin si isteri ni tak pernah marah sebabkan dia hajib menerima.
0: Betul,
2: silent treatment tu.
0: Dia banyak memendam.
2: Sampai satu tahap nanti dia melepaskan.
0: Itulah yang kata tu
1: gunung bila mati. Silent treatment, tak bercakap pun semua kan. Kena pula tiba-tiba gas habis. Kalau isteri ni yang sebelum tak pernah angkat gas, tiba-tiba boleh angkat. Dia angkat, dia
0: itulah
1: junjung.
0: Kekuatan luar biasa dia muncul waktu tu.
2: Betul.
0: Okey, Puan, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung lagi topik perbicaraan kita. Ada lagu Liza Hanim untuk anda, Takdir Itu Milik Aku. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, itu dia lagu Liza Hanim, Takdir Itu Milik Aku. Masih lagi dalam Nur Sakinah membicarakan mengenai counseling era digital memacu kesejahteraan. Baik. Beli kejap. Silakan.
1: Bila kita bercakap mengenai perselisihan faham, pergaduhan, kadang-kadang itulah orang kata benda-benda kecil, hal kecil je pun. Tapi dia boleh jadi besar. Kan? Kadang-kadang hal tu kecil yang berlaku hari ni, hal besar yang minggu lepas boleh jadi sebab apa?
0: Diungkit balik ke?
1: Kembali. Mungkin boleh ada synchronize pula. Inilah macam minggu lepas saya dah kata dia dah dimarahkan hal lain pula. Jadi pernah tak ada perkara ke yang nampak kecil? Sebagai contoh pasangan lambat balik, call tak jawab, message tak reply.
0: Selalu keluar suruh
1: beli apa, suruh beli
2: barang tak beli,
1: gula dibawa balik garam. Agak awak ni tak kenal ke? Saya dah kata beli gula bukan garam. Itulah dia antara perkecil yang orang kata boleh jadi besar. Jadi adakah perkara ni boleh mencetuskan kemarahan yang sampai begitu besar? Dan mengapa perkara kecil ni sebenarnya boleh jadi trigger ialah kan yang besar kepada seseorang? Macam mana boleh jadi macam
2: tu? Betul. Apa yang yang ditanyakan tu, sebab kita kadang-kadang marah bukan disebabkan oleh perkara hari ni. Kita marah sebab perkara-perkara yang lepas.
1: Maknanya tak settle lah.
2: Tak settle. Simpan. Dia tergantung.
1: Simpan,
2: tadi.
1: Tergantung.
2: So lama-lama dah banyak sangat tergantung dalam diri tu kan. Jadi bila meletus. So sebab tu kadang-kadang kebanyakan pasangan yang datang mendapatkan perkhidmatan kaunseling di LPPKN. Sebab kan isu-isu yang kecil-kecil tu dihimpun-himpun. Last kali saya memang tak nak dah dengan suami saya, contoh. Ayah dia. Saya nak bercerai dah. Tapi saya fikir ini tempat yang terakhir untuk saya berjumpa dengan pegawai psikologi, dengan kaunselor. So saya nak buat sesi kaunseling. Adakah jalan yang terbaik saya untuk bercerai? Ada statement macam tu yang keluar. So perkara-perkara inilah yang sebenarnya yang kita nak urus balik. Apa pencetus yang utama? Rupanya suami tak pernah pun ucap terima kasih. Sebenarnya pasangan tak pernah pun ada masa me time, quality time bersama. So perasaan-perasaan dia tak marah pun yang hari ni punya kejadian, tapi
1: dia nakkan penghargaan lah.
2: Ya, penghargaan, cukup perhatian,
1: cukup lah ucap terima kasih.
2: Betul.
1: Terima kasih masakkan hari ni.
2: Betul. So jadi perkara ni lah yang menyebabkan benda konflik tu belum selesai. Perkara kecil tu boleh menjadi titik terakhir. Maksudnya hari ni selesai faham sikit je, tapi ini jadi titik terakhir pergaduhan, konflik yang semakin besar.
1: Itu yang sebenarnya sangat-sangat membimbangkan kita lah kalaulah ada perkara kecil yang mana kita sukar untuk kita atasi, nak handle susah. Dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang lebih besar, ungkitan berkaitan dengan latar belakang dan sebagainya boleh jadi.
2: Sebab tu kalau kata dalam konteks suami isteri ni, dia perlu ada masa bersama. Contoh, memang dia ada anak ramai, tetapi dia perlu ada masa bersama suami isteri supaya selalu bercakap benda-benda yang...
1: Maksudnya macam nak mengimbau kembali zaman sebelum berkahwin, zaman bercinta dulu lah.
2: Tak semestinya lah nak imbas balik flashback yang 20 tahun kan.
1: Nak bagi spark balik pun.
2: Tapi nak cerita mungkin dalam rentetan sebulan ni, mungkin ada perkara-perkara apa yang terlepas pandang. Mungkin pasangan mungkin ada terasa hati. So ada conversations antara pasangan suami isteri. Begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang semua orang sibuk. Mak ayah sibuk bekerja, anak-anak sibuk pergi bersekolah. Tapi anak-anak merasakan ibu bapa ni susah nak ada masa bersama. Susah nak faham. Jadi anak-anak tu akan ada emosi-emosi yang tergantung mak sibuk, mak tak faham dia, mak tak pernah pun cara tentang diri dia kan. Dekat situ. Jadi kita minta trigger itu sebenarnya memberi petunjuk bahawa keperluan emosi atau isu hubungan tu belum diselesaikan. So kenalah ada masa untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Kita nak tengok kat mana yang kurangnya.
0: Kat situ boleh tengok kan antara komunikasi berkesan atau tak.
2: Betul.
0: Okey, baik puan. Ramai yang beranggapan kaunseling ni hanya diperlukan apabila rumah tangga dah berada di hujung tanduk.
1: Tak ada masalah je lah.
0: Tak ada masalah je. Tapi sebenarnya mungkin ada tanda-tanda yang menunjukkan seseorang atau pasangan tidak seharusnya menunggu lebih lama, dan sebenarnya dah tiba masanya untuk berjumpa. Tapi dia tunggu sampai dah hujung-hujung, dah sampai kata inilah jalan terakhir. Baru nak datang jumpa kaunseling.
2: Betul. Alright. Kebiasaannya yang datang ke LPPKN ni selalunya kalau kata melibatkan pasangan suami isteri yang memang dah lama dah, dia kadang-kadang dia tunggu anak dah besar. Dan anak dah besar, lepas tu dia rasa it is time untuk failkan perceraian, contoh.
1: Tak sempat anak dah besar, keluar lagi yang kecil.
2: Jangan. So jangan tunggu sehingga rumah tu dah dah berada di apa, rumah tangga tu berada di hujung tanduk. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kita bila kita berkahwin, makin lama kita berkahwin, lagi banyak ilmu kekeluargaan, ilmu kita sebagai suami dan isteri ni mungkin kita kena tambah. Kita kena refresh.
1: Tambah isteri.
2: Tambah, bukan tambah isteri.
0: Tambah ilmu.
1: Sebab bila dah ada banyak ilmu tu, bolehlah tambah.
2: Tak. Lagi lama kita berkahwin, mungkin lagi banyak ilmu yang kita perlukan. Untuk menjaga keharmonian, kestabilan.
0: Ilmu.
2: Betul. So antara tanda yang kita mungkin memerlukan bantuan apabila kita asyik benda buat benda yang sama. Contoh, suami tu asyik senyap. Ataupun isteri asyik bebel.
1: Jadi dah hadap benda tu 10 tahun dah.
2: Ya kan, dah hadap benda tu dah, tapi tak selesai-selesai. Dalam konteks dia, memang suami aku macam tu, memang suami isteri aku macam ni, kan?
1: Masing-masing memang tak nak berubah ke apa?
2: So jadi kat situ, itulah
0: kita macam
2: kena,
0: ni dia
2: kita kena balik. Sebab itulah IPPKN kerajaan memberikan antara sambutan bulan kaunseling tu, mengingatkan bahawa semua orang memerlukan perkhidmatan kaunseling. Tak semestinya dia ada masalah.
1: Tak semestinya lah, kan? Maknanya kalau pasangan bahagia tengah seronok-seronok kan,
2: jumlah kita
1: jam, lepas kita tengok wayang ni, kita pergi jumpa kaunseling tak? Takut salah seorang, alamak, kenapa? Kenapa kita ada masalah ke?
2: Selalu
1: tak?
2: Orang ada persepsi takut kan, ada masalah baru jumpa kan. Tak, tapi ada juga yang cakna, puan, mungkin saya datang sesi kaunseling ni, saya nak dapatkan pandangan, adakah tindakan saya begini betul ataupun tidak. So komunikasi semakin buruk, perkara kecil mudah menciptakan pertengkaran, kita mula menjauhkan diri dengan pasangan. So begitulah apabila emosi yang tak diuruskan dengan baik, kadang-kadang boleh menjejaskan, contoh kualiti tidur, pekerjaan, fokus kita dalam kegiatan seharian,
1: hobi yang dihalang.
2: Betul.
1: Kali pasangan dalam hobi, macam kawan saya ada dalam yang tadi kata nak pergi mancing, selalu bini tak bagi.
2: Betul. Jadi kaunseling ni bukan maksudnya kita datang sesi kaunseling sebab kita dah teruk ataupun kita dah gagal, tapi sebenarnya menjadi langkah awal untuk seseorang individu, tak kisahlah suami, isteri, anak, siapa sahaja di luar sana, untuk mulakan langkah mencari bantuan, bagi bantu diri sendiri. Kan? So MBPKN sangat menggalakkan pasangan mendapatkan bantuan awal melalui perkhidmatan kaunseling dan psiko pendidikan keluarga. So kadang-kadang kita tak buat sesi kaunseling pun, kadang-kadang kita perlukan konsultasi, kadang-kadang kita perlukan mungkin bimbingan. So kat situ. So dia ada banyak konteks.
1: Ada pasangan yang saya tak pasti, kalau ya secara di luar lah, ada pasangan yang tak reti bergaduh, ada ke?
0: Kan? Jarang dengar macam tu.
1: Ada tau, dia kata tak, dia macam dengan suami isteri dia kata
2: dia okey je,
1: tak reti nak bergaduh. Daripada awal kahwin sama sekarang tak pernah terasa, tak pernah apa kan.
2: So kalau dia rasa benda tu baik, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa yang trigger dia, okey lah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia rasa ada perasaan kurang selesa,
0: macam pelik
2: kan,
0: mesti ada salah seorang ni
2: kan, mungkin dia rasa macam tak normal ni, kan? Bila ada insight ataupun ada pemikiran macam tu, maksudnya okey
1: kan. Kalau orang normal kan, mestilah kalau ada silap sikit dia boleh jadi marah kan, apa semua. Betul. Kan macam contohnya macam masak sayur asam tak mau tambah belacan, itu yang dia marah tu. Kata tahu aku suka nak buat belacan,
0: saya suka cari gaduh, adakah saya tak normal? Itu normal cari gaduh.
2: Saya suka cari gaduh. Mungkin dia nak dapatkan penjelasan kan.
0: Betul.
1: Saya
0: pun suka cari gaduh. Okey puan, seterusnya
1: boleh saya cari gaduh, boleh saya cari duit, ada faedah.
0: Okey, masih ada yang sebenarnya malu untuk dapatkan kaunseling ni kerana takut di label sebagai bermasalah, di label lemah.
1: Kena jadi pula nanti kalau takut-takut kalau kat pejabat tu ada apa, ada jiran ke saudara pula yang kerja kat situ. Kan? Contoh macam kalau kita pergi contoh pejabat agama, aku nampak dia masuk pejabat agama ni. Tu tak lama lah tu katanya. Itu risau tu.
0: Sebab itulah benda-benda yang macam tu lah, stigma macam tu lah yang kebanyakan orangnya takut sebenarnya. Jadi bagaimana puan untuk mengubah
1: persepsi.
0: Persepsi ni.
2: Okey. Itu memang berlaku. Orang ambil masa yang lama untuk dapatkan bantuan. Pernah saya bertugas waktu sebelum ni di satu negeri, lelaki datang, dia kata saya tak tahu macam mana nak mula, tapi saya rasa diri saya dah sampai tahap perlukan seseorang pihak untuk bantu saya.
1: So rumah tangga.
2: So lama-lama kita teroka, dia kata, "Puan macam ni. Sebenarnya saya dah lama kena dera dengan isteri saya."
0: Kena dera.
2: Persepsi dia, kalau dia perlukan bantuan tetapi dia takut, dia malu, persepsi orang sekeliling melabelkan diri dia.
0: Kena dera emosi lah.
2: Dera emosi, fizikal, semua dia kena. Kan? Jadi bila
1: macam ada lima syarat tingkap lah.
2: Ya, jadi bila ada perasaan begitu, so lama-lama dia akan rasa diri dia mungkin gagal, dia akan rasa diri dia tak berguna. So dekat situlah titik-titik ataupun turning point untuk individu tu merasakan that's it, dah cukup, saya perlu keluar daripada kepompong tu untuk dapatkan bantuan kaunseling. Berbalik pada soalan tadi, mendapatkan bantuan bukan bermaksud kita lemah. Bayangkan apabila kita sakit dari segi fizikal, kadang-kadang kita jumpa doktor, kan, kita nak dapatkan ubat. Tapi kalau jumpa dengan kaunseling, kita tak bagi ubat. Kita hanya kita menyediakan platform untuk dia berkongsi apa yang dia rasa nak diluahkan, apa yang dia rasa nak kaunselor tahu. Daripada situ kita akan tengok apa pilihan-pilihan yang dia ada. Contoh, mungkin terlalu penat, beban emosi yang terlalu penat, mungkin kerja terlalu penat, sebab tu kan dia tak tahu cara macam mana dia nak uruskan emosi marah tadi bila berhadapan dengan pasangan. Dia marah sebenarnya mungkin dekat pejabat, balik kat rumah mungkin bila suami isteri dia bercakap dia dah rasa trigger.
1: Adakah faktor, minta maaf puan, saya mencelah, kadang-kadang dari segi yalah suami yang di, bukan nak kata di dianyanya apa, dia
0: apa?
1: Di selalu dimarah lah, sering dimarah. Adakah faktor kedudukan, harta sebagai contoh kan, mungkin isterinya tu lady boss kan, berbanding suami yang hanya yalah pekerjaannya mungkin lebih rendah daripada isteri, ataupun dari segi harta, yang mana sebelum ni tahu isteri tu lebih banyak mewarisi harta-harta pusaka, yang menyebabkan isteri rasa dia lebih besar, jadi sebab itu dia boleh.
2: Itu juga salah satu faktor menyebabkan dia tidak mampu untuk untuk bertindak sebagai ketua keluarga, sebagai peranan dia sebagai
1: cerai,
2: peranan dia sebagai suami tu tidak berfungsi dengan baik. Sebab itulah kita sangat menggalakkan untuk orang di luar sana cakna tentang perkhidmatan kaunseling ni. Tak semestinya orang-orang tertentu sahaja yang mendapatkan kaunseling. Kaunseling sebenarnya memerlukan keberanian kepada seseorang bersedia untuk melihat dirinya sendiri. Kita rasa diri kita ni tak okey, kita rasa keadaan dalam rumah kita tu tak okey. So kita yang sendiri mulakan langkah. Kita tak perlu kata, oh, dia sebenarnya bermasalah sebab dia yang selalu marah. Tapi kita ni sebagai orang yang dalam rumah, sebagai isteri, mungkin sebagai ahli keluarga, kita perlu bantu dia. Tapi sebelum kita bantu dia, apa kekuatan kita? So dekat situ memahami emosi dan mengerti bahawa mungkin ada perkara yang perlu diubah. Jadi untuk ubah cara tu, saya ada masalah, kepada saya mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah. So bila kita dalam saya ada orang ada masalah aje yang pergi jumpa kaunseling, tak, saya mungkin boleh ambil peranan tu. Mana tahu bila saya jumpa kaunseling, jumpa kaunselor, daripada psikopendidikan yang saya dapat, mungkin daripada perkhidmatan kaunseling yang saya dapat, saya boleh bantu orang sekeliling saya untuk dapatkan bantuan.
1: Oh, maknanya kita macam pergi tu menimba ilmu jugalah.
2: Yes, betul.
1: Kita dapatkan info, tips dan sebagainya, bagaimana caranya. Dan adakah kaunseling ni, yalah, kita bila kita bercakap macam puan kata tadi, tak semestinya ada masalah. Dan tak semestinya pasangan yang telah pun berkahwin. Kan?
2: Betul.
1: Ataupun pasangan yang mungkin baru nak berkahwin ke.
2: Ya, siapa sahaja.
1: Siapa
2: sahaja yang merasakan diri dia perlukan sesuatu dalam konteks psikopendidikan, boleh datang. Kalau merasakan sesuatu yang tak kena dengan diri, boleh datang. Yang sesuatu yang tak kena pada orang sekeliling yang rapat pun boleh datang. Kadang-kadang dia nak, orang tu ada masalah tapi orang tu tak rasa diri dia ada masalah. Dia tak nak pun datang, tapi dia adalah orang terdekat, dia boleh datang dulu. So kita boleh buat sesi kaunseling keluarga.
0: Okay. Penting,
1: baiklah puan, kita sudah berada di penghujung ni. Tapi lah, apabila kita dah bercerita, orang pun nak tahu jugalah kan, yang mana nak pergi ke LPPKN selepas ini. Yang mana nak dapatkan perkhidmatan kaunseling. Inilah dia antara agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan ini. Jadi bagaimana caranya, apakah ada bayaran ke, ataupun adakah ada yalah, langkah-langkah yang mereka boleh ambil, boleh terus walk in ke, call dulu ke, macam mana?
2: Okay, kepada semua pendengar Johor FM ya, yang you, walaupun di mana pun anda berada, sekiranya anda memerlukan perkhidmatan kaunseling ataupun mungkin psikopendidikan yang yang dalam isu-isu tertentu, so kita sangat mengalu-alukan semua untuk ke pejabat LPPK yang terdekat, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, untuk mendapatkan temu janji, ataupun boleh hubungi kita di talian 07-5599212. Boleh hubungi untuk dapatkan tarikh sesi kaunseling ataupun dapatkan tarikh temu janji, ataupun boleh layari di laman website LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Dekat situ ada portal keluarga, boleh scan dekat situ, boleh buat isi form and then kita akan buat susulan kontak. So harapan saya kepada pendengar di luar sana, jangan terlalu lama pendam seorang diri, jangan tunggu sehingga masalah itu terlalu besar. Ada lagi tempat yang menyediakan platform untuk dapatkan bantuan awal. So saya mengalu-alukan kehadiran semua mendapatkan perkhidmatan kaunseling di LPPKN.
0: Ya, baik, itu dia, kita bersama dengan Puan Nur Mahirah binti Mahmud, pegawai psikologi LPPKN Negeri Johor. Terima kasih atas perkongsian untuk hari sama-sama. Ini semoga orang kata dapatlah nilai tambah daripada kita. Safi pun banyak faham kan?
1: Betul, banyak faham. Alhamdulillah, dan saya yakin pendengar, penonton kita di live TikTok juga, sebab hari ni kita punya viewer agak ramai, jadi Puan bolehlah selalu datang jugalah untuk berkongsi cerita, berkongsi info berkaitan dengan program, dalam program Nur Sakinah. Okay?
0: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Salim untuk anda, Bila Orang Dah Benci. Okey tak?
1: Okey je,
0: macam tu lah.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. DJ Sophie Nawawi dan DJ
1: Tikin, jom dengar Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami, Cik Kis dan juga Sophie, masih lagi bersama dengan anda dalam Aura Permata.
3: Ya, pagi ini ramai di kalangan rakan-rakan penonton kita yang sedang menonton kami di live TikTok Johor FM Official, yang mana sedang mendengarkan siaran Johor FM menerusi frekuensi radio. Dengarkan suara kami. Apa kata kami mempelawa anda sekarang ini? Buka aplikasi TikTok anda, cari Johor FM Official. Yang mana belum lagi follow, jemput follow rakan-rakan kita. Ya, macam Nar ada. Terima kasih kepada admin JBS Johor. Ni Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor juga turut ada bersama-sama dengan kita juga. RZNMS, Kak Zai Kuih Kampung. Boleh komen-komen kat sini, okey. Semua Kalam Fajir Muhammad. Selamat menonton, selamat bersama-sama dengan kami. Azri Roslan juga, Ibrahim Nordin. Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Baik, seketika kita nak update untuk terkini bacaan IPU di negeri Johor. Dan untuk yang terkini pukul 9 pagi, masih lagi ke semua 8 stesen pemantau kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Yang tertinggi masih lagi di daerah Segamat dengan 183, diikuti Tangkak pun tinggi 181, dan Pasir Gudang antara tiga daerah yang mencatatkan bacaan lebih 180. Contoh kalau macam Bilakin pun tinggi 173. Senang cerita, semua daerah di negeri Johor ni tahap bacaan dia tidak sihat.
3: Ya, baik. Jadi untuk ada di kalangan kita kes yang tidak mengalami masalah kesihatan, mungkin tak ada masalah sangat, tapi kita kesiankan rakan-rakan kita, sahabat kita yang mana ada mudah kena mungkin sesak nafas ke, batuk-batuk. Kadang-kadang dia boleh mengakibatkan juga mata kita pedih. Sebab asap tu sebenarnya dia ada bawa debu. Debu-debu yang sangat halus.
2: Debu yang kita memang tak boleh nampak.
3: Memang tak nampak. Yang sangat halus, yang mana kalau kita hirup udara tu, dia boleh masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi itu boleh mengakibatkan gejala yang menyebabkan kita menjadi tidak sihat. Jadi kepada anda, minum air secukupnya. Pastikan anda sekiranya ada mendapat simptom-simptom ringan dahulu, boleh terus kata cuba ubat, cuba dapatkan rawatan yang sepatutnya lah.
2: Dan kepada ibu bapa juga, kita tahu sekarang ni di negeri Johor cuti. Kalau cuti tu, anak-anak perlu duduk di rumah. Janganlah waktu sekarang ni kita bawa keluar berjalan.
3: Itu yang kita nak cerita juga ni, Kis, sebenarnya kan. Umum mengetahuilah sekarang ni ada juga program-program yang telah pun dirancang lama, kan. Mungkin daripada bulan lepas lagi, tarikhnya hari ni, kan. Jadi kalau lah memang pihak KPM dah memberi arahan untuk penutupan institusi pendidikan. Senang cerita, sekolah tutup lah. Jadi anak-anak semua perlu bercuti, perlu duduk di rumah.
2: PDPR.
3: Jadi janganlah pula kita ni, ada mungkin di kalangan ibu bapa yang ada kelapangan, yang mungkin tak kerja, ibu tak kerja. Jomlah, hari ni tak sekolah kan. Jom kita pergi jalan sana, jalan sini.
2: Nak pergi beli makan-makan ni.
3: Jadi macam bukan nak kata sia-sia. Tujuannya sebenarnya pihak KPM suruh kita untuk berada dalam rumah, sebab faktor kawasan persekitaran kita di luar sana tu yang mana kurang sihat.
2: Betul, udara kita tak sihat.
3: Udara tidak sihat.
2: Jadi anak-anak, biasa kita tahu kan, yang cepat terdedah dengan penyakit ni, elok tinggal di rumah saja. Kalau nak pergi, yang pergi jalan-jalan apa semua tu, biar mak-mak je lah. Tapi jangan lupa pakai pelitup muka.
3: Pakai pelitup muka. Tapi kisah, bila bercakap berkaitan pelitup muka ni, saya nak cakap juga pakai kita yang satu perkara, pelitup muka ni. Sebenarnya, ianya tak sama tau. Dia bukan pelitup muka yang kita pakai biasa, yang apa nama? Yang apa tah nama pelitup muka tu.
2: Dia ada jenis-jenis dia sebenarnya.
3: Macam zaman PKP tu kan, macam-macam ada kan.
2: N95 lah.
3: Yang kita, tapi N95 tu yang betul. Sebenarnya untuk jerebu ni, pelitup muka yang paling sesuai, yang perlu kita pakai adalah N95.
2: Ya.
3: Ah, bukan yang kita pakai yang kalau biasa, macam pergi klinik kan? Yang biasa tu kan, yang ada putih biru tu kan. Dia bukan, sebenarnya N95 itulah yang boleh menapis udara yang kita hirup kat luar sana tu. Seperti mana kita katakan tadi tu, ada yalah ada debu-debu halus yang memang kita tak nampak. Ha, jadi cari pelitup muka N95. Ya. Ha, dia bukan Ron 95 lain.
2: N95
3: itu yang sesuai.
2: Itu nak gisi minyak tu. Okey, baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu dari Dato' Siti Nurhaliza. Ini permintaan daripada pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu Joget Pahang. Semoga terhibur semuanya. Okey tak?
3: Okey je.
2: Cantulah.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Assalamualaikum bersama dengan Rekoman Spider. Itu dia Aladdin untuk anda.
1: Lagu ataupun... gosok, jangan tak gosok. Baik, untuk anda semua, terima kasih yang terus kekal setia bertemankan kami Aura Permata. Waktu sekarang 9.34 minit pagi.
0: Ya, ramai rakan-rakan penonton kita yang berada di live TikTok yang sedang bersama-sama dengan kami. Terima kasih yang tidak terhinggalah. Kami sangat-sangat hargai sokongan, tontonan, kesetiaan anda. Waijan. Juga kita ada Cik Siti pagi ini, Tarmizi Ahmad, juga Noraini Ishak, lagu Hindustan. Ada yang request lagu ini juga. InsyaAllah nanti
1: boleh,
0: yang mana bersesuaian. Okay. Baik, Kis. Kita nak bercakap juga berkaitan dengan yalah, umum mengetahui apa yang sedang berlaku di negeri kita sekarang ini berkaitan dengan Jerebu ni. Namun begitu, kita masih lihat ada, awak sini nampak tak? Masih ada lagi pusat rekreasi yang mana ada orang masih lagi membuat aktiviti
1: senaman tu,
0: jogging, berlari, buat run dan sebagainya,
1: buat brisk walk, kita tahu.
0: Jadi kita kena ingat yang mana kita sedang memang kita tengah nak menyihatkan badan kita, tapi tanpa kita sedari rupanya kita sedang menyedut lebih banyak pencemaran. Jadi pagi-pagi dah keluar teman petang pakai kasut sukan, keluar jogging walaupun dalam keadaan jerebu. Ada yang kata alah jerebu sikit je.
1: Kan? Kita tak nampak dia punya debu.
0: Daripada duduk kat rumah tak buat apa kan. Baik pergi keluar jogging. Itu ada setengah orang katalah. Tapi tahukah anda apa yang berlaku kepada paru-paru anda ketika anda sedang berlari? Jadi apabila kita bersenam, yalah, kita berlari ni kan, kadar pernafasan kita sebenarnya ataupun respiratory rate kita meningkat. Nafas juga menjadi lebih
1: laju
0: dalam, kerana badan memerlukan lebih banyak oksigen. Tapi masalahnya ketika jerebu ni, kita bukan hanya menyedut oksigen tapi kita turut menyedut udara yang tercemar. Jadi semakin laju kita bernafas, semakin banyak jugalah udara yang tercemar tu masuk ke dalam paru-paru kita. Kalau tengok kenyataannya kat sini, zarah halus PM2.5 boleh sampai jauh ke dalam paru-paru sehingga ke alveoli, mencetuskan keradangan dan memburukkan masalah pernafasan. Jadi yang membimbangkan kita sekarang ini ialah mungkin kita mampu berlari 5 ataupun 10 kilometer tanpa rasa apa-apa, tetapi tidak sesak nafas bukan bermakna paru-paru kita tidak terdedah kepada pencemaran. Apabila RPU melebihi 100, iaitu tidak sihat, aktiviti sukan luar lebih baik ditangguhkan. Jadi kalau kita boleh hentikan perlawanan kerana hujan lebat ataupun petir, kenapa begitu sukar untuk menangguhkan aktiviti luar ketika udara tidak sihat?
1: Betul. Untuk waktu sekarang ni, apa kata kita pilih, kalau yang dah biasa exercise semua tu kan, kita pilih untuk lakukan di rumah.
0: Ya, buat tamatan kan? Sebab tadi saya ada nampak juga ada orang kongsi kan, Kis, buka TV kat rumah kan, masing-masing sekarang ni kan
1: TV semua besar-besar.
0: TV
1: kan?
0: Besar, lepas tu dah ada apa, talian internet. Dah boleh buka YT tu. Buka YT, search kat TV, rumah pula ada home theater, ada speaker kan? Besar tu kan. Apa cari kata, Tabata punya senaman muzik. Dia memang rancak, Giz.
1: Kalau anda buat Tabata tu, buat lebih kurang dalam 30 minit pun, anda rasa dia punya tu dah macam anda...
0: sakit.
1: 30 minit sakit
0: Okay, dia walaupun pendek kan, Tabata tu tak rasa, satu set tu dalam bawah 5 minit.
1: Okay, kan, habis tu nak berapa? 10 minit.
0: Buat 3 set.
1: 3 set.
0: 5 minit, rehat kejap. Buat lagi, rehat kejap. Rehat 5 minit, buat lagi. Macam tu.
1: Ya, janji anda kata nak pergi gym pun boleh. Sebenarnya banyak cara untuk kita lakukan senaman di rumah lah. Dalam keadaan udara kita yang tak sihat, jangan nanti kita pula yang tak sihat. Okay? Jaga diri anda, jaga keluarga anda. Baik, jom sampai kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini. Pastinya lagu-lagu best semuanya untuk anda. Ini dia, ada lagu nyanyian Fauzia Latif, Dia. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

Sara. Sara ialah bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam MyCard penerima yang layak bagi pembelian meliputi lebih 140,000 barangan asas dalam 15 kategori di lebih 13,000 kedai dan pasaraya terpilih seluruh negara. Dan bilangan ini akan terus bertambah dari semasa ke semasa. Sara adalah program lanjutan daripada Sumbangan Tunai Rahmat STR yang merupakan program bantuan bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi. Program sumbangan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan rentan di bawah belanjawan 2026. Baki kredit Sara boleh dibawa ke bulan-bulan seterusnya.

0: Lagu Slam kembali terjalin untuk anda. Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi. Terus dengan Johor FM. Terima kasih kami ucapkan, okey?
1: Ya, betul. Rakan-rakan penonton kita juga yang berada di live TikTok yang masih lagi terus menemani kami sembang-sembang santai kita pada pagi ini mengambil ke pukul 10 pagi lah. Yang mana kita nak maklumkan, yang mana suka dengan koleksi lagu-lagu Malas Segar. Mm-hmm. Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Inilah masanya, ketetapannya selepas berita dunia. Pukul 10 pagi nanti. Pukul 10 mm-hmm. kita ikuti berita. Selepas berita tu, kita akan layan lagu-lagu dalam MTH ataupun muzik tanpa henti.
0: Satu jam kami berikan untuk anda. Sebab itu anda kena layan semua lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Yang tadi yang menonton kami, kami tunaikan lagu-lagu pilihan anda hari ini. Mm-hmm. Okay? Baik, Safi, jom. Kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ada lagu Khalifah. Assalamualaikum Ustazah untuk anda.
1: Ya, ini yang terakhir daripada kami untuk jam yang kelima. Kami akan kembali semula di ruangan Aura Permata ini selepas pukul 11 pagi nanti.
0: Terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

satu nyanyian Tan Sri SM Salim dan juga Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami pasien di Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Cik Kis dan juga Saufi masih lagi menemani anda dalam aura permata di jam terakhir untuk hari Jumaat ini, tarikhnya 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang telah kami siarkan dalam Music Tanpa Henti sebentar tadi. Okay? Jom kita dah teruskan lagi hiburan waktu ini. Masih lagi dengan lagu-lagu 80-an, 90-an semuanya. Hiburan untuk anda. Lagu nyanyian Azian, Mazuan Sapuan, Bukan Belas, Bukan Simpati untuk anda. Semoga terhibur.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Jor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ
1: Zikin. Jom dengar. Johor FM. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Jam terakhir waktu ini mampiri 11.30 pagi. Untuk anda semua yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Yang mungkin ada yang tengah masak waktu ini. Kan, masak apa hari ini? Menu apa hari ini? Sama-sama layan Johor FM. Terima kasih kami ucapkan untuk anda.
2: Agaknya lah kan. Selalu kalau saya buka sepasar menu ni kita. Yang yang mana yang orang kata
1: yang apa tu?
2: Yang sering sering dimasak.
1: Oh, yang sering dimasak. Maksudnya jenis lah, mungkin yang rebus-rebus macam tu.
2: Tak kisahlah apa, yang mudah lah, yang selalu orang masak.
1: Yang mudah. Masak singgang, masak kari. kan?
2: Kari susah. Kari tu bukanlah kari senang, memanglah. Kari tu kan akan mencari santan
1: yang
2: lagi.
1: Yang rebus-rebus lah.
2: Apa?
1: Yang rebus-rebus ikan singgang lah.
2: Singgang eh? Singgang pun singgang lah. Boleh lah.
1: Asam pedas lah.
2: Yelah, patut.
1: Okey, baik. Untuk anda semua, kita layan dulu lagu ini. Rindu Padanya, Camelia, untuk anda. Okey tak?
2: Okey, jom.
1: Macam tu lah.

0: sampai ke kempuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Ya, Johor FM Permata Selatan 11.36 minit pagi. Waktu ini masih lagi Safi dan juga Cik Kis temani anda pagi ini.
3: Baik Safi, hari ini ada kita tengok semalam kan, ada satu caption cakap jom pakai baju hijau hari ini.
2: Oh, hari ini saya pakai hijau hari ini.
3: Ya, saya pun hijau, tudung hijau. Okey, ini adalah bersempena dengan Hari Kesihatan Mental. Esok sebenarnya 10 Oktober merupakan Hari Kesihatan Mental sedunia. Dan sempena Hari Kesihatan Mental, jom kita sama-sama pakai baju hijau sebagai tanda sokongan dan juga tanda kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental. Jadi untuk pakai baju hijau hari ini memang tanda anda menyokong.
2: Menyokonglah. Tapi awak tak pakai baju hijau.
3: Tudung hijau pun jadilah. Hijau juga sikit kan. Betul tak? Ha, betul lah tu. Okey, di mana untuk
2: adalah
3: kan untuk Hari Kesihatan Mental sedunia ni. Kalau macam tadi pun kita ada sentuh juga kan dalam Nur Sakinah tadi kan, kesihatan mental tu penting sebenarnya.
2: Ya.
3: Jadi
2: bukan kesihatan tubuh badan je lah.
3: Macam kalau kita sakit kan, pergi jumpa doktor, kesihatan mental pun sama. Jadi kita yang paling penting Safi, kita kena alert lah orang-orang di sekeliling kita.
2: Ya, betul. Sebab yelah, apabila ada mengalami gangguan okay, mental tu, kita tengok ada orang boleh bertindak di luar jangka. Kita tak nak lah kalau-kalau ada di kalangan yelah keluarga kita, rakan-rakan kita yang terdekat kan, yang mengalami masalah seperti ini. Jadi akan ada nanti tindakan-tindakan yang mana kalau orang normal mungkin fikir secara waras takkan buat. Tapi bila mengalami masalah seperti ini, mungkin takut-takutlah ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku.
3: Betul. Mungkin kita hanya boleh dengar, dengar tanpa menghakimi. Sebenarnya orang macam ni, dia nakkan orang dengar luahan perasaan dia. Dan kita dengar dan kita jangan cepat nak menghukum lah. Jadi pendengar yang baik. Itu yang penting. Betul tak?
2: Betul.
3: Jom kita nak dengarkan dulu lagu ini. Lagu daripada Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya untuk anda. Okey tak?
2: Okey.
3: Macam itulah.

0: dan masih lagi terus kekal setia bersama kami di ruang udara Johor FM. Kis, cuaca di sekitar Bandar Johor Baru, ialah kalau nak cakap hujan tak hujan tu, alhamdulillah lah memang kata sekarang ni cuaca cerah. Okey, baik. Tapi keadaannya tu, dan sebabkan jerebu, dia nampak redup.
1: Nampak redup.
0: Nampak berasap gitu, yang kelabu sikit. Jadi memang kita tahulah, pandangan matanya kita boleh kata ini kualiti udara mungkin tidak sihat. Jadi kalau kita tengok juga dekat aplikasi ataupun dekat laman sesawang MyEQMS yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar ni, bacaan indeks pencemaran udara terkini setakat pukul 11 pagi tadi.
1: Baik, sebanyak 8 stesen pemantau kualiti udara di Johor masih merekodkan IPU pada tahap tidak sihat pukul 11 pagi. Yang tertinggi, antara daerah yang tertinggi segamat mencatatkan 183. Pasir Gudang 184 dan juga mana lagi? Tangkap. Tangkap pun 181.
0: Mana yang melebihi bacaan. 180 pula sekarang eh?
1: Melebihi. Yeah. Kalau di Larkin, hampir-hampir 176. Memang tinggilah kalau kita tengok sehari dua ni kan. Jadi orang ramai, untuk anda semua, kekal berada dalam bangunan ataupun kalau anda nak berada di luar rumah, ada keperluan, pakai pelitup muka, jaga diri, jaga kesihatan semua. Okay?
0: Baiklah. Tugasan kami berakhir di sini. Telah pun berada di penghujung pertemuan kita. Terima kasih banyak-banyak sokongan anda, kesetiaan anda yang menemani kami, yang menjadikan Johor FM sebagai sumber hiburan, sumber informasi dan juga berita yang telah pun kami sajikan hampir 6 jam sejak pukul 6 pagi tadi.
1: Selepas ini anda akan bersama dengan DJ D dalam Variasi Permata, dan sekali lagi kita nak wawarkan, jangan lupa untuk anda saksikan ataupun boleh dengarkan di Johor FM Pembentangan Belanjawan 2027 pukul 3:30 petang nanti, okay?
0: Baik, jadi itu saja untuk waktu ini. Salam hormat, salam mesra daripada saya Sofi Nawawi.
1: Dari saya Cik Kisah. Lagu untuk anda, Permainan Duniawi. Assalamualaikum semua.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM lah.

0: kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan Reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Othman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini, remaja terbabit di Reman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
3: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
2: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Kepada anda semua, pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Jadi 6 jam berikutnya anda bertemankan dengan saya DJ D. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, dalam variasi Permata 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, hari ini kita macam-macam ada. Yang penting kita ada cerita, okey? Kita ada cerita berkenaan dengan belanjawan 2027. Ramai yang menantikannya, okey? Itu kita akan cerita petang nanti. Tapi apapun sebelum itu, kita layan dulu lagu. Ada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Oh, kan? Okey, terus lanjut FM Permata Selatan.

Isu Myanmar berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.
1: Johor FM.

12.49 minit tengah hari. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti. Okey, sebagai yang sedia maklum, setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan menerusi National FM. Yang mana tajuknya hari ini ialah Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66. Jadi malam ini seluruh perhatian kita tertumpu kepada qari kita, wakili negara kita Malaysia, itu Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, yang bakal memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran di pentas berprestij antarabangsa. Di mana tu? Di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur bermula 8.45 malam nanti. Okey, anda boleh tonton menerusi TV1 dan juga RTM Klik dan juga saluran rasmi media sosial JAKIM. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 12.52 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.55 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 12.56 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 12.59 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. سيدان جماعة yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan waktu yang sama meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ketahuilah, ketakwaan bukan sekadar terlihat pada banyaknya ibadah, tetapi turut terpancar pada hati yang bersih, lidah yang terpelihara dan persaudaraan yang dijaga. Pada hari ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian, hampir setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Ada yang tersusun rapi di atas rak, ada yang diletakkan di sisi tempat solat. Kini, Al-Quran juga boleh dibaca melalui telefon yang sentiasa berada di tangan kita. Namun, cuba kita bertanya, adakah Al-Quran yang berada di dalam rumah itu benar-benar menyatukan hati penghuninya? Kadang-kadang kita tinggal di bawah satu bumbung, akan tetapi jarang berbicara. Kita berada dalam satu kumpulan WhatsApp keluarga, tetapi hubungan adik-beradik masih dingin. Kita duduk sebaris ketika kenduri, tetapi menyimpan perselisihan bertahun-tahun. Kita membaca Al-Quran yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, namun kita masih sukar memaafkan dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang dibaca pada mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud, dan dialah yang menyatupadukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajar kita bahawa hati manusia tidak dapat disatukan dengan wang ringgit, pangkat, darjat atau kepentingan. Hanya Allah sahaja yang mampu menyatukan hati manusia. Allah menyatukannya melalui iman, petunjuk dan ketaatan kepada-Nya. Al-Quran bukan sekadar menyatukan suara ketika dibaca. Al-Quran menyatukan hati apabila ajarannya diamalkan. Muslimin sidan jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini begitu banyak perkara boleh memecahkan hubungan. Perbezaan politik menjadi permusuhan. Perbezaan pandangan menjadi alasan untuk menghina. Satu berita yang belum dipastikan boleh tersebar dalam beberapa saat dan membakar kemarahan masyarakat. Ada yang terlalu mudah percaya kepada tajuk sensasi. Ada yang berkongsi kerana marah. Ada pula yang membuka aib orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita mungkin memadam hantaran itu selepas menyedari kesilapannya. Namun, hati yang terluka belum tentu mudah dipulihkan. Justru periksalah setiap berita sebelum disebarkan. Jagalah tulisan dan komen di media sosial. Jangan jadikan kemarahan sebagai alasan untuk mencaci.
Kita boleh berbeza pandangan tanpa bermusuhan, menegur tanpa menjatuhkan maruah, dan mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Jangan terlalu mahu memenangkan hujah sehingga kita kehilangan saudara. Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah lebih terjaga, hati lebih tenang, dan tangan lebih berhati-hati ketika menulis. Jika bacaan Al-Quran belum mengubah cara kita melayani manusia, masih banyak ayat yang belum benar-benar sampai ke lubuk hati dan jiwa kita. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesatuan ummah mesti bermula di dalam keluarga. Apa ertinya kita bercakap tentang perpaduan masyarakat, sedangkan hubungan dengan ibu bapa dan adik-beradik sendiri semakin jauh? Bersempena dengan Hari Warga Emas, marilah kita menoleh kepada insan yang pernah menghabiskan tenaga, masa dan usia untuk membesarkan kita semua. Dahulu, langkah mereka pantas, kini mereka semakin perlahan. Dahulu, mereka mengurus segala keperluan kita, kini mereka mungkin memerlukan bantuan untuk melakukan perkara yang mudah. Pendengaran semakin berkurang, ingatan semakin lemah. Soalan yang sama ditanya berulang kali, cerita yang sama diceritakan berkali-kali. Adakah kita masih melayani mereka dengan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan ah, dan janganlah engkau menengki menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Allah Subhanahu wa taala menyebut indakal kibar, apabila mereka mencapai usia tua di sisimu, ketika tenaga semakin hilang, mereka memerlukan kita untuk berada dekat dengan perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Dahulu mereka sabar mendengar tangisan kita, hari ini sabarlah mendengar keluhan mereka. Dahulu mereka menjawab pertanyaan kita berulang kali, hari ini santunilah dengan lemah lembut apabila mereka terlupa. Dahulu mereka menunggu kita pulang dari sekolah, hari ini mungkin mereka hanya menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi, barulah kita nak merindui suara yang pernah diabaikan. Duduklah bersama mereka, tanyakan keadaan mereka, dengarlah cerita mereka, temanilah mereka mendapatkan rawatan, bantulah mereka memahami dunia digital agar tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Anak muda mempunyai tenaga, warga emas mempunyai pengalaman dan hikmah. Apabila kedua-dua saling menghormati, keluarga menjadi kuat dan masyarakat menjadi matang. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada minggu ini, marilah kita membawa semangat Al-Quran ulang ke rumah masing-masing dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran bersama keluarga, fahamilah walaupun satu ayat, hentikan satu fitnah, sambungkan satu silaturahim. Hubungan seorang warga emas yang sedang menunggu, hubungilah seorang warga emas yang sedang menunggu khabar berita dari kita. Mimbar mengajak kita membawa pulang tiga pesanan, mudah-mudahan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang membentuk akhlak dan kehidupan. Yang kedua, peliharalah kesatuan dengan mengawal lidah, menyemak berita,
dan mengurus perbezaan secara beradab. Ketiga, muliakanlah warga emas, dekati, dengari dan santunilah mereka sebelum masa memisahkan kita dengannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata, "Aku sayang kamu." Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan, masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita, apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik kepada ayah bukan sekadar pilihan, bukan sekadar budaya, tapi ia adalah perintah daripada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita buat baik kepada ayah kerana takut kehilangan redha ayah? Tanya balik pada diri kita. Yang kedua, jangan meninggikan suara. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata ah kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jangan membentak mereka, dalam surah Al-Isra ayat 23. Betapa halusnya Islam mengajarkan adab. Bukan sekadar larangan memukul, bahkan mengucapkan ah itu pun dilarang. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Namun realitinya hari ini, kita lembut dengan orang luar, kita manis dengan kawan-kawan. Tetapi apabila ayah bertanya, kita jawab dengan nada yang kasar. Contoh, bila kawan telefon, kita jawab lembut, "Ya, ada apa?" Tapi bila ayah panggil, kita jawab, "Apa lagi ayah nak?" Sedangkan ayah itulah yang satu ketika dahulu memanggil kita yang dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, hormatlah walaupun ayah tidak sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keridaan Allah terletak pada keridaan ibu bapa." Ayah kita mungkin bukan orang alim. Mungkin tidak pandai bercakap agama. Mungkin banyak kekurangan, tapi dia tetap pintu syurga kita. Contoh, kita mungkin malu dengan ayah yang berpakaian sederhana. Tetapi ayah itu tidak pernah malu membanting tulang demi membesarkan anak-anaknya termasuk kita. Ingat, syurga tidak melihat siapa ayah kita, tetapi melihat bagaimana kita melayan ayah kita. Yang keempat, hargailah pengorbanan ayah. Ayah jarang bercerita tentang penat dia. Jarang mengadu tentang keletihan dia. Dalam diam, tetapi dia diam. Tetapi dalam diam itu ada pengorbanan yang tidak terucap. Contoh mudah, ada ayah yang makan lauk sederhana asalkan anaknya dapat makan yang sedap. Ada ayah yang memakai baju lama asalkan anaknya dapat memakai baju baru di hari raya. Kita melihat ayah tu biasa, tapi di sisi Allah mungkin dia luar biasa. Yang kelima, doakan ayah setiap hari. Allah mengajar kita berdoa. "Wahai Tuhan aku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Doakan ayah kita. Doa seorang anak adalah hadiah paling mahal untuk seorang ayah. Contoh, kita sanggup kirim mesej panjang kepada kawan, tapi setiap kali kita kirim doa untuk ayah, bagaimana ayat-ayat kita? Sedangkan satu doa yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam kubur ayah nanti. Yang keenam, jangan tunggu ayah tidak ada baru kita menyesal. Ramai manusia hanya sedar nilai seorang ayah ketika berdiri di tepi kubur ayah, menangis, memanggil, tapi semuanya dah terlambat. Contoh, hari ini ayah masih ada, tapi kita sibuk dengan telefon. Ayah duduk kat sebelah, tapi kita lebih fokus pada dunia maya. Sedangkan satu hari nanti, kita akan rindu suara tu yang pernah kita abaikan dulu. Saudara-saudaraku, jangan jadi anak yang hanya tahu merindui tetapi tidak pernah menghargai. Jika hari ini ayah masih ada, peluk dia. Jika hari ini ayah masih hidup, minta maaf daripadanya. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kita akan mencari seorang ayah. Tetapi yang kita temui hanyalah pusara dia. Dan ketika itu, air mata tidak lagi mampu mengembalikan masa. Maka, hargailah ayah sebelum terlambat. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini. Dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: 100 anak berpulang sepi Johor Bahru dan Singapura.

Anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam variasi permata untuk anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik sajalah . Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, kita nak bacalah sikit ucapan rakan pendengar kita ini. Kita ada Diana dari Skudai. Salam warahmatullahi.

berniaga cuti saja. Okey, nak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan harapan semoga semuanya okey-okey je. Wakna pun ada. Okey, Wakna kata tengah hari masak mihun putih je di sambil dengar radio ni. Okey, nak ucapkan salam takziah dia pada seluruh ahli keluarga arwah anak-anak bertiga tadi semalam yang terlibat dalam kemalangan jalan raya semalam pagi semalam di Kampung Parit Haji Sirap Pontian. Semoga keluarganya diberi ketabahan dan kekuatan. Ya, ucapan salam hari Jumaat yang penuh berkat ini untuk semua rakan-rakan sahabat grup SKS, untuk Pak Wan, tahniah semalam dapat anak saudara yang baru lahir, moga sihat hendaknya. Okey, untuk semua pendengar setia Radio Johor FM, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Okey, sebentar saja lagi kita akan sama-sama layan pembentangan belanjawan 2027 yang mana kali ini ramai yang menantikannya. Apa dia tu? Antara 10 tumpuan utama belanjawan untuk tahun 2027 ini kita tengok di mana-mana saja media sosial yang ada menumpukan kepada memperkasakan rakyat. Begitu. Okey, antaranya memperkasakan rakyat, memacu pertumbuhan ekonomi berkualiti, memperkasa usahawan dan juga PKS, pembangunan modal insan, memperkukuh kesihatan rakyat, mempercepatkan transformasi digital, memperkasa kelestarian alam sekitar, memperkukuh keselamatan dan kedaulatan negara, merancakkan pembangunan wilayah dan juga memperkukuh tadbir urus dan juga kecekapan perkhidmatan. Nah, itu antaranya. Tapi saya pasti ramai yang menantikan bonus tahunan. Berapa agaknya dapat kan? Itu kalau ada rezeki kita, insyaAllah lah, syukur selalu ya. Okey, selepas ini kita ada sepatah sehari. Ada vitamin jiwa, ada gincu merah. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Hai, hai, hai. Kak Encik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Encik datang kan, Kak Encik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Encik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Encik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Encik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Ditambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okay. Pupur ini adalah dia macam, kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke, atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

SARA. SARA ialah bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam MyCard penerima yang layak bagi pembelian meliputi lebih 140,000 barangan asas dalam 15 kategori di lebih 13,000 kedai dan pasaraya terpilih seluruh negara. Dan bilangan ini akan terus bertambah dari semasa ke semasa. SARA adalah program lanjutan daripada Sumbangan Tunai Rahmat STR yang merupakan program bantuan bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi. Program sumbangan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan rentan di bawah Belanjawan 2026. Baki kredit SARA boleh dibawa ke bulan-bulan seterusnya.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okeylah, seperti yang kita janjikan hari ini, kita ada pembentangan belanjawan untuk tahun 2027. Jadi yang pastinya banyak yang kita fikirkan, yang maknanya berkenaan dengan pembangunan kan, dengan bonus terutamanya, ramai yang bercerita tentang itu sebenarnya. Namun begitu, perbelanjaan ini, ia merupakan perbelanjaan persekutuan untuk tahun 2027. Namun begitu, kita tahun 2026 pastinya banyak yang telah menerima manfaatnya dengan perbelanjaan persekutuan yang kata orang berbilion. Itu sebanyak 421.20 bilion ringgit telah diagihkan pada tahun ini, yang mana dia pecah kepada dua, itu perbelanjaan bekalan dan juga perbelanjaan tanggungan, yang mana terdata sebanyak 80.3% untuk jumlah keseluruhannya, yang mana perbelanjaan pembangunan pula sebanyak 19.7% daripada jumlah keseluruhan. Selepas ini kita akan sambung siar menerusi National FM untuk kita sama-sama dengar Grandstand berkenaan dengan pembentangan belanjawan bajet 2027. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: peruntukan kepada kesihatan ini perlu memandangkan rakyat yang semakin meningkat penduduk ya, dan juga cabaran-cabaran kesihatan ya. Saya menekankan tentang kebijaksanaan kerajaan dalam membuatkan peruntukan yang bertanggungjawab kerana ia melibatkan pelaburan di masa hadapan.
1: Harapan saya Belanjawan 2027 kita melihat keselamatan cyber sebagai pelaburan negara yang merentasi pertahanan dalam memacu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi bajet pertahanan perlu dipertingkatkan kerana kita dapat lihat bahawa dengan pembangunan wira cyber kita ni, cabang baru ni, dia mampu memberikan percikan ekonomi pada dalam negara.
2: Belanjawan ni sangat penting sebenarnya. Pada semua, tak kira siapa pun lah, kita belanjawan ni sangat penting. Bila belanjawan ni adalah menentukan kita punya perjalanan ke depan nanti. Harapan saya lah, kita nak tengoklah 9 Oktober ni tak adalah cukai baru, tapi kita naklah ada pelepasan cukai untuk individu.
3: Prabelanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
5: 2.41 minit petang waktu ini, selamat kembali bersama-sama dengan kami menerusi siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh terus dengarkan menerusi Selangor FM dan juga Johor FM, dan tonton secara langsung menerusi Facebook Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ataupun nak lebih mudah, boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik dan terus dengar walau di mana juga anda berada. Dan juga bersama-sama kita ikuti setiap perkembangan dan juga intipati yang akan dibentangkan Belanjawan untuk edisi hari ini. Pada petang ini, siri yang kelima, setiap pengumuman dan setiap intipati yang bakal memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Dan juga seketika kita bersama-sama dengan panel jemputan kita, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum Dr.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar?
6: Selamat petang. Selamat petang.
5: Okey Dr., sebelum kita pergi lebih lanjut dengan kupasan kita pada petang ini, sedikit perkongsian untuk anda semua yang sekarang ini mendengarkan Nasional FM. Ironinya, setiap kali Belanjawan 2027, apabila kita menyebut ataupun bercakap mengenai belanjawan mana-mana tahun sekalipun, Doktor, ianya adalah merupakan suatu dokumen yang menjadi dokumen dalam bentuk pelaksanaan undang-undang perbekalan. Jadi disebabkan itu, ianya disebut sebagai rang undang-undang perbekalan ataupun secara akronimnya RUU, undang-undang perbekalan untuk tahun-tahun yang tertentu. Hal ini juga akan berlaku apabila kelulusan parlimen itu dilaksanakan, maka wang itu kemudian disalurkan perbelanjaan bagi tahun-tahun tersebut. Okey Doktor, kalau kita nak memfokuskan kepada paparan skrin di kaca TV ketika ini, di mana kerajaan Madani mengekalkan tiga tonggak utama ekonomi Madani, antaranya menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat serta memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Jadi apabila kita melihat tiga tonggak utama ini yang masih lagi dikekalkan, pandangan Doktor sejauh mana pendekatan ini mencerminkan keutamaan kerajaan dalam memastikan secara khususnya kesinambungan serta melengkapi pelaksanaan RMK ke-13.
6: Okey, kalau kita tengok daripada sudut tiga tu, menaikkan shilling, menaikkan lantai dan juga tata kelola. Kalau untuk shilling, sebenarnya negara kita ekonominya memang di keadaan yang baik. Kita punya pendapatan negara, kita sebenarnya sekarang naik. Kita memang naik 6%. Lepas tu kita punya inflasi kekal dalam situasi yang baik, 1.9%. Lepas tu kita punya pengangguran pun dia dalam keadaan 3.0%. Jadi kalau kita kata dalam situasi dunia ni sekarang, adalah satu benda yang baguslah untuk negara kita masih positif. Tapi kalau untuk katakan menaikkan lantai, kalau saya masuk daripada sudut ayat ekonomi dia, kita punya pendapatan ataupun gaji, kita punya gaji dia dah mula berbeza daripada sudut median dengan purata. Median ni tengah-tengah. Jadi kalau median tu sebenarnya dia bagusnya adalah dia meningkat. Jadi menunjukkan kita punya rakyat yang bawah sikit dia punya kita kata pendapatan. Lagi naik banyak daripada yang daripada dululah, maksudnya dia dah mula meningkat. Lepas tu kalau tata kelola ni pula, kita boleh katakan dia satu benda yang subjektif. Tata kelola ni kan, kalau dia buat salah, kita nampak. Kalau dia tak buat salah, kita tak nampak. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata apa yang kita tengah tunjukkan dekat dalam kita punya negara ni sendiri pun, tak ada isu apa-apa yang kalau kita perasan yang boleh dikatakan macam ada kesalahan dalam kita punya belanjawan ni sebelum ni. Jadi saya boleh katakan kita punya negara dan kita punya belanjawan 2026 adalah positif dan berjaya lah.
7: Sebenarnya itu antara orang kata kepuas hatian lah apabila Pembentangan Belanjawan 2026 dapat dilaksanakan dengan baik. Sehinggalah untuk ke hari ini kita menantikan untuk Pembentangan Belanjawan 2027, apakah garapan, apakah intipati yang bakal diterjemahkan. Tapi doktor, untuk kita dapatkan gambaran awal di Parlimen, kerana kita juga bersama bersiaran dengan sahabat kami Nazri Fahmi Syukri, yang kami terbangkan khas ke bangunan Parlimen untuk gambaran awal bersama-sama suasananya di bangunan Parlimen. Kita akan ke sana dahulu doktor seketika, dan pastinya kita terus sahaja bersama dengan Nazri Fahmi Syukri. Silakan.
8: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Baik, terima kasih rakan penyampai di Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Terima kasih untuk Nurul Hidayah binti Nawai dan juga Muhammad Reza Zikri Nor Fazli bersama dengan tetamu jemputan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nom, Pensyarah Rakanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum, salam bahagia, salam Malaysia Madani. Seketika bersama dengan saya Muhammad Nazif Fahmi bin Syukri bersiaran secara langsung di bilik media Bangunan Parlimen, Jalan Parlimen Kuala Lumpur, yang kita sedia maklum merupakan salah sebuah bangunan badan perundangan dan juga merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan di Malaysia. Untuk maklumat semua, Belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, merupakan kali ke-5 Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2027 selaku Perdana Menteri. Dan Belanjawan 2023, jika diimbas kembali sejarahnya, merupakan yang kali pertama dibentangkan oleh beliau selaku Perdana Menteri, dan telah pun dibentangkan pada 24 Februari 2023. Yang pertama bertemakan membangun Malaysia Madani, dan Belanjawan 2025 pula bertemakan iaitu membuka ekonomi, menjana perpaduan, mesejahtera rakyat, melibatkan peruntukan sebanyak RM421 bilion. Dan untuk Belanjawan 2026 pula, dengan tema memacu ekonomi madani, memperkasa rakyat, tumpuan diberikan kepada 3 tonggak utama ekonomi madani, iaitu menaikkan shilling pertumbuhan negara, menaikkan lantai, taraf hidup rakyat serta tata kelola baik dan reformasi sektor awam. Dan untuk mendepani ketidaktentuan global serta persaingan yang semakin sengit, tumpuan Belanjawan 2027 memberi fokus mengimbangi pemantapan ekonomi bernilai tinggi dengan pembinaan nasib rakyat bagi memastikan kemajuan negara dapat dirasai secara saksama oleh setiap lapisan masyarakat. Dan untuk belanjawan kali ini juga merupakan belanjawan ke-5 kerajaan Madani dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK ke-13. Dan kali ini juga untuk maklumat semua, di sekitar bangunan Parlimen, keadaan cuaca berjerbu, namun ia tidak menghalang para media yang terlebih awal dahulu mula berkampung, mula berkumpul sejak pukul 12.30 tadi. Dan para media yang membuat liputan di sini juga telah pun mengambil kesempatan untuk hadir lebih awal, kerana ia adalah bagi memudahkan menekan solat Jumaat, di mana ruang solat telah pun disediakan di bangunan Parlimen pada kali ini. Dan untuk maklumat semua juga, apa yang dapat saya berikan cerita sedikit, yang mana kru penerbitan bahagian Seksyen Haiwan Semasa Radio Televisyen Malaysia RTM bersama dengan kru penerbitan telah pun mula berada sini juga sejak dari semalam lagi bagi melancarkan lagi secara langsung Belanjawan 2027 di TV1 RTM. Begitu juga dengan kru selain luar Radio Nasional FM yang diketuai oleh penerbit iaitu Muhammad Amiro Aizad Muhammad Azam bersama dengan unit selain luar OB Radio RTM iaitu Muhammad Hasro Haslan dan juga Sam Chok Laki Song Wang, yang juga telah pun berada di sini juga sejak dari semalam lagi untuk melancarkan lagi secara langsung Belanjawan 2027 di Nasional FM. Yang menariknya, pada belanjawan kali ini juga telah pun mendapat perhatian, apa yang saya dapat laporkan ketika ini, pengamal media dari luar negara seperti saluran berita News Asia CNA dari Singapura, Reuters, CNBC dan juga agensi French Press juga telah pun hadir di sini bagi membuat liputan berita mengenai Belanjawan 2027. Dan untuk maklumat semua juga, belanjawan kali ini juga mendapat perhatian cukup luas kerana ia merupakan belanjawan yang kali ke-5 yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan seketika ketika ini juga, apa yang boleh saya gambarkan, kerana laporan yang saya buat ketika ini berhadapan dengan iaitu ruang lega Dewan Parlimen yang telah pun meriah ketika ini dengan kehadiran pihak media yang telah pun mula meletakkan kamera dan juga mikrofon di ruangan sidang media. Kerana kita sedia maklum apabila selesai pembentangan sebentar saja nanti, akan diadakan juga sidang media yang akan dihadiri wakil-wakil Perdana Menteri. Dan dianggarkan untuk malam semua, laporan terkini yang saya terima, hampir 200 pengamal media cetak dan elektronik yang sudah pun berada di bangunan Parlimen sejak daripada pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekitar jam 2.15 minit petang, kelihatan juga beberapa ketua agensi kerajaan dapat disaksikan juga penganalisis ekonomi ahli parlimen sama ada di blok kerajaan maupun pembangkang juga telah pun berada bersedia di ruang legam Dewan Parlimen. Dan kita sedia maklum juga kami sebagai pengamal media di sini, kehadiran Nyak Amat Berhormat Dato' Sri Fahim Fadil, Menteri Komunikasi serta selaku jurucakap rasmi Kerajaan Perpaduan telah pun hadir pada pukul 2.30 minit petang tadi, di mana beliau yang berhormat hadir lengkap berbaju Melayu serba biru yang mana telah pun meraihkan seluruh pengamal media di bangunan Parlimen kerana beliau sentiasa menghargai pengamal media yang bertugas di Dewan Parlimen pada kali ini. Dan ceritanya, adakah Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim hadir pada hari ini akan menyampaikan pembentangan belanjawan itu nanti juga memakai baju Melayu berwarna biru? Sama-sama kita nantikan. Dan untuk maklumat semua juga, terkini yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, yang mana pihak Parlimen Malaysia juga telah pun mengadakan ataupun menyiarkan secara langsung belanjawan 2027 di YouTube Parlimen dan juga boleh tonton di TV1 RTM serta boleh mendengarkan secara langsung di Radio Nasional FM serta live di Facebook Nasional FM. Jadi untuk setakat ini, gambaran seketika yang dapat saya berikan, kehadiran juga kereta kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan telah pun mula memasuki pekarangan di bangunan Parlimen ketika ini. Walaupun keadaan agak sedikit berjerbu, namun ianya tidak menghalang semua petugas-petugas di bangunan Parlimen serta kehadiran kaki tangan kerajaan, ahli-ahli Parlimen dari pihak kerajaan maupun blok pembangkang untuk hadir pada hari ini yang akan mereka mendengarkan pembentangan belanjawan 2027. Itu adalah sedikit gambaran yang dapat saya berikan. Jadi kembali semula bersama dengan rakan penyampai iaitu Nurul Hidayah Muhammad Nawai dan juga Muhammad Reza Zikri bersama dengan tetamu iaitu Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor di Grandstand Nasional FM. Silakan.
10: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM sentiasa di hati.
7: Baik, kembali bertemankan kami menerusi Grandstand Khas Belanjawan 2027 bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, Pensyarahan dan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari Universiti Teknologi MARA. Doktor, tadi mukadimahnya kita dah berikan kepada pendengar kita berkenaan dengan RUU dan sebagainya, dan ia berkait rapat juga dengan belanjawan pastinya. Kalau kita nak sorot kembali, Doktor, dari segi pelaksanaan belanjawan 2026, antara poin-poin yang menarik minat rakyat antaranya ialah bantuan STR, SARA, lepas tu ada subsidi bahan api bersasar, lepas tu ada sokongan terhadap barangan asas, pendidikan, pelepasan cukai keluarga dan banyak lagi, Doktor. Apakah antara yang telah memberi kesan paling ketara dalam kelangsungan hidup selepas pembentangan belanjawan 2026 itu, dan kita nak lihat juga adakah itu dianggap sebagai remedy untuk kehidupan rakyat dan pastinya harapan untuk belanjawan kali ini, Doktor?
6: Okey, kalau untuk kita katakan kesan paling ketara dia sebenarnya memang STR dan SARA lah. Kalau macam SARA tu, kita boleh katakan 99% orang yang layak dia gunakan SARA tu. Jadi dekat situ pun kita dah tahu memang berjaya lah sebab semua orang guna. Lepas tu kalau untuk subsidi bersasar pun sebenarnya kerajaan dapat jimatkan hampir 15 bilion hanya untuk subsidi bersasar saja. Jadi daripada penjimatan tu kita boleh guna untuk benda lain. Jadi kat situ kita dah nampak itu pun antara impact paling bagus. Lepas tu antara impact yang tak ketara tapi kita boleh dia apa, kalau kita panggil indeks pengeluaran pengguna dengan pengeluar, kat situ dia ada beza. Pengeluar bayar lagi tinggi, beza hampir 7% daripada pengguna. Maksudnya dekat situ pengeluar dan kerajaan dia banyak tanggung lagi banyak kos sebab isu-isu impact dunia sekarang daripada apa yang kita punya rakyat tanggung. Jadi dekat situ kita boleh kata banyak manfaat yang rakyat dapat sebab ada beza sampai 7%.
7: Wow, itu antara intipati yang telah pun dilaksanakan sepanjang 2026 dan memberi impak. Reza, apa yang menarik di sudut ruang kaca TV anda?
5: Ya, baik, Nurul Hidayah. Di sini saya paparkan skrin televisyen ketika ini. Ini adalah laman sesawang untuk ataupun portal Belanjawan 2027 untuk anda dapatkan segala informasi dan juga countdown seperti yang kita dapat lihat di mana pembentangan akan berlangsungnya berbaki 35 minit sahaja lagi. Sama-sama kita menghitung waktu, menghitung masa, apakah intipati dan juga angka yang ingin dibentangkan kepada rakyat jelata secara khususnya yang mungkin pelbagai pihak, pelbagai kementerian yang turut menunggu-nunggu apakah yang akan dibawa oleh Yang Maha Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 edisi ataupun siri yang kelima. Okey, Nurul Hidayah, saya kira kita berehat seketika sebab kita nak beri laluan kepada berita ringkas 3 petang.
7: Baik.
5: Dan sebentar nanti kita akan kembali untuk kupasan mengenai siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di National FM sentiasa di hati.
7: Okey, tapi sekejap saya kebetulan saya nampak dekat TV kita ni yang mana di TV 1 sekarang ini secara langsung juga untuk kami kongsikan kepada anda yang tidak dapat menonton di kaca TV mendengar menerusi frekuensi Nasional FM ialah figura yang dinanti-nantikan iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan juga. Nampaknya Reza, tekaan kita berdua salah.
5: Tidak tepat.
7: Tidak tepat kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan
5: Mengekalkan
7: Rona ataupun Tona bajunya, baju lengkap juga. Baju Melayu Rona biru cair, biru pastel lah.
5: Biru pastel,
7: Jadi siapa yang teka biru pastel tadi betul lah. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan terus saja ke Parlimen untuk sama-samalah menantikan kira detik lebih kurang kalau saya tengok ni 33 minit saja lagi untuk pembentangan belanjawan yang pastinya dinanti-nantikan untuk sama-sama kita saksikan adakah ia sekadar angka ataupun ia adalah sekadar pelaksanaan, perspektif, harapan dan lain-lain lagi ataupun ia sekadar remedi untuk kelangsungan hidup rakyat. Semua itu akan kami bawakan menerusi Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM.
11: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa

0: aku. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Rumah bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: 27, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM sebenarnya dengan Grandstand Khas Belanjawan 2027. Terima kasih juga untuk rakan pendengar kita yang berada di Johor FM dan juga Selangor FM yang turut bersama dengan kita sambung siar secara langsung. Pastinya saya, Nurul Hidayah Nawai dan juga Reza Zikri tidak berdua kerana masih lagi bersama dengan kita Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur yang juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari UiTM. Baik, Doktor, tadi kita dah menyorot kembali dari segi pelaksanaan belanjawan dan sebagainya. Setahun sudahlah kiranya berlalu dan kita sekali lagi untuk tahun ini boleh kita katakan berada di persimpangan penting untuk kita menentukan hala tuju ekonomi negara. Dan kita tahu kalau sebut tentang ekonomi, terkesan juga dengan perubahan ekonomi global, konflik yang sedang berlaku di Asia Barat dan sebagainya. Bila melihat tentang pembentangan belanjawan ni, Doktor, kerajaan bukan saja perlu bijak untuk urus perbelanjaan kerana setiap ringgit itu sangat penting untuk sama-sama kita meningkatkan

0: cabaran utama yang doktor lihat bakal dihadapi oleh kerajaan untuk memastikan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan nanti akan dapat memenuhi selera rakyat itu sendiri dan dilaksanakan dengan berkesan, doktor?
1: Apa yang saya nampak, cabaran paling besar kita sebenarnya adalah defisit fiskal. Okay, fiskal ni sebenarnya dia adalah apa kita kata perbelanjaan negara. Okay. So kalau perbelanjaan negara ni, kalau tak ada negara yang belanja dengan apa hasil negara lebih pada belanja negara, tak ada. Jadi kalau kita sekarang ni, kita pernah capai defisit fiskal, kita pernah hampir 60% masa tahun 2021, dan sekarang ni kita dah dapat hampir 35%. 3.5%. Jadi basically macam mana kita nak kekalkan 3.5% tu, dan harapan kerajaan adalah dapat dapat kurangkan jadi 3% dengan kita punya hutang negara hampir 60%. Jadi kalau kita nak, macam mana kerajaan nak berbelanja tapi tak berbelanja lebih sangat. Jadi benda tu yang kita, kerajaan memang kena cari jalan lah. Sebab lagi satu pula, kenapa jadi macam tu, kita antara negara yang cukai paling rendah kalau dekat Asia Tenggara. Cukai kita ni sebenarnya hanya dalam 13% sahaja. Jadi macam mana negara nak dapat pendapatan kalau dia apa, kalau dia punya cukai rakyat pun kurang. Cuma jadi kat situ dia memang kena, orang kata dia kena ada timbal balik lah. Sebab walaupun saya cakap cukai paling rendah, kita pun antara ratio ataupun kita kata pendapatan pekerja dan juga untung syarikat, kita cuma dalam 3 kepada 7. Maksudnya untung kita punya industri dia ambil untung dalam 60 ke 70%, dan dia cuma pulangkan balik daripada bentuk gaji dalam 30 ke 35%. Jadi rakyat memang, sebab tu jadi agak, rakyat kalau negara maju lain dia hampir 50 ke 60%. Maksudnya gaji tu dia punya kongsi tu half-half. Tapi Malaysia ni 30 ke 70. Jadi macam mana negara dia nak pastikan semua benda tu kita kata stabil. Dia nak berbelanja, dia kena berbelanja. Sebab kalau dia tak berbelanja, macam mana dia nak buat untuk kita punya kita punya kesihatan, kita punya apa kita kata pelajaran, kita punya pendidikan, kita punya infrastruktur. Tapi dia tak boleh nak berbelanja sangat juga sebab hutang ni 60%. Lepas tu macam mana pula dia nak dapat duit kalau kita tak bayar dia, apa, rakyat dia tak bayar cukai banyak. Tapi rakyat dia macam mana nak bayar cukai banyak pula kalau dia punya gaji dia tak rendah. Tapi kalau lah katakan kita kata kita nak tax kita punya industri pula, industri kita antara cukai paling tinggi pula kalau dekat dalam Asia Tenggara. Kita hampir 24%. Kalau kiri kanan kita sebenarnya dalam lingkungan 18 ke 22% je. Jadi kerajaan dia kena tahu dekat mana dia nak cari, orang kata kalau dalam ni titik tengah yang paling cantik supaya semua tu boleh diteruskan.
0: Supaya dia seimbang.
1: Dia seimbang
0: antara pengeluaran, pembangunan, pengurusan kewangan.
1: Betul.
0: Dan akhirnya berbalik juga kepada kelangsungan hidup rakyat itu sendiri. Betul. Adakah ini dianggap sebagai saya suka guna perkataan remedi, langkah penyelesaian yang terbaik untuk rakyat. Betul. Jadi rakyat pun kena faham juga apa sumbangan dia, kan. Baik, Reza.
2: Ya, betul. Nurul Hidayah, kalau kita pendengarkan tadi doktor berkata ataupun bercakap mengenai cukai ia mungkin menjadi beban rakyat, tapi kalau kita lihat sebenarnya belanjawan untuk ADC ataupun siri yang kelima ini terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat dan juga membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Juga kalau kita dapat lihat menerusi paparan di Facebook National FM Sentiasa Di Hati, kami bawakan kepada anda siaran langsung. Kita beralih kepada sektor agri komoditi, di mana satu lagi bidang penting yang mempunyai kaitan yang penting ataupun fokus kerajaan dalam belanjawan untuk siri yang kelima, iaitu pemerkasaan usahawan hiliran sektor agri komoditi, peruntukan bagi memperkasa usahawan hiliran sektor, juga tabung rencana, tabung bencana kawalan penyakit dan program TSKPS 2.0, di mana peruntukan bagi program tanam semula pekebun kecil sawit ini adalah diberikan fokus utama sokongan secara khususnya kepada peniaga dan pekebun kecil, para petani, dan ini juga adalah salah satu asbab yang penting untuk kita tingkatkan produktiviti dan menaikkan lagi taraf ekonomi negara serta memacu pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira mungkin kali ini untuk pembentangan edisi ataupun siri yang kelima, harapan dari pelbagai jabatan kementerian menerusi intipati kerangka belanjawan 2027. Nurul Hidayah.
0: Baik, doktor, kita nak tahu jugalah dari segi bagaimana kita nak perkukuh kedudukan fiskal negara melalui reformasi fiskal, subsidi bersasar dan sebagainya. Sejauh mana doktor melihat

0: komitmen belanjawan ini memastikan rakyat itu terus mendapat manfaat. Sebab saban tahun bila sebut tentang kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan akan melakukan ataupun mengadakan pembentangan belanjawan, rakyat akan tertunggu-tunggu di hadapan TV maupun di corong radio. Dan mereka tidak tertunggu dari segi total pembentangan itu sendiri, tapi mereka akan cari bahagian masing-masing, yang mana dalam bidang pendidikan akan tunggu apa agaknya pembentangan bajet yang bakal dibentangkan untuk aspek pendidikan, yang mana kalau aspek contohnya percutian, perhotelan dan sebagainya, mereka ternanti-nantikan bahagian masing-masing. Jadi doktor melihat bagaimana pembentangan belanjawan ni saban tahun memastikan bahawa rakyat akan terus dapat manfaat dari segi kenaikan pembentangan belanjawan itu sendiri, doktor?
1: Kalau ikut saya sebenarnya macam tadi cakap lah, kalau apa kerajaan ni, kita kena faham kerajaan ni dia punya fungsi dia sebenarnya adalah pembangunan. Jadi dia bukannya mencari untung. Mencari untung tu kita serah kepada industri. Jadi sebenarnya bila dia ada buat pembangunan, macam tadi kata reformasi fiskal, maksudnya dia nak kena tambah dia punya tax ke, subsidi bersasar, semua benda tu betul, dia akan bagi balik duit kepada kerajaan. Jadi kerajaan ni pula fungsi dia adalah menyerahkan balik duit tu kepada rakyat. Jadi macam tadi kita ada cakap, ada tiga benda dalam RMK 13 kita, yang terakhir tu tata kelola. Jadi sebenarnya kat sini tata kelola tu kena paling penting sekali. Maksudnya macam mana kerajaan dia bagi pengagihan tu supaya semua orang nampak dan semua orang faham. Kalau lah katakan macam dari sudut industri, dia bukan lagi macam sekarang ni. Industri kat Malaysia sebenarnya kita boleh kata dia dah bukanlah kecil, dia dah mula membesar. Jadi bila kalau dah membesar, kalau sebelum ni dia cuma perlukan duit untuk teruskan hidup, kelangsungan hidup. Sekarang ni apa yang dia perlukan adalah duit untuk inovasi. Macam mana kerajaan nak pastikan kita punya industri yang dah hidup lama ni berinovasi? Lepas tu kalau lah macam lagi satu pun, macam mana kerajaan, macam kita katakan kerajaan kita dah lebih 60 tahun merdeka. Jadi kita punya orang kata kita punya tenaga kerja kita, dia bukanlah sekadar kita dah kena paksa dia pergi sekolah. Kita kena cakap juga dia bukan sekadar kena ada tahu mengira ke apa, dia kena tahu ada orang kata tahap tinggi. Maksudnya dia kena, kita kena sediakan tenaga kerja yang mempunyai ijazah, yang tahu. Kita kena lagi banyak, kita punya engineer, kita ada banyak doktor, kita kena tambah benda tu. Jadi kerajaan dia kena pastikan adanya kita panggil perjalanan tu. Maksudnya kita kena pastikan kalaulah kita punya industri nak membesar, kita bukan nak kata kita hanya menolong untuk cipta industri. Kita kena pastikan industri kita boleh membangun, maksudnya kena ada IP, kena ada copyright. Lepas tu kita kena pasti bantuannya kena tukar lah. Dia bukan bantuan yang sama macam dulu. Jadi dia kena, kat situ yang saya kata tata kelola. Kalau kat tata kelola, dia kena pastikan bantuan bukan sekadar bantuan untuk hidup. Bantuan tu dia kena pastikan stabil dan mampan.
0: Tapi doktor, sikit doktor, wajarkah rakyat sentiasa mengharap daripada pembentangan belanjawan ni adalah untuk mereka?
1: Macam saya cakap tadi, kalaulah rakyat kita punya pendapatan mampu untuk hidup, kita akan mula makin lama makin berdikari. Jadi macam mana kita nak berdikari? Kita dah bukan sekadar ada orang kata bukan sekadar pandai mengira, pandai membaca, kita kena pandai buat sesuatu. Jadi kat situ bantuan kerajaan. Kerajaan kena tahu macam mana nak bagi rakyat dia bagi inovasi.
0: Maksudnya, memulakan langkah
1: untuk inovasi. Sebab kita dah ada banyak kedai. Kita dah tahu memang rakyat kita pandai berniaga. Kan rakyat kita tahu semua apa kita kata. Jadi kalaulah orang kata apa, kita kena pastikan rakyat kita mungkin boleh pergi ke luar negara, jual produk di luar negara. Jadi macam mana pula ataupun tambah. Lepas tu katakan macam sekarang ni, kita kena pastikan kita punya industri kecil kita bukan sekadar berniaga sahaja, dia orang kena buat automation. Kita ada zaman AI. Jadi macam mana pula mudahkan kita punya SME, bukan syarikat besar, SME untuk guna kita punya AI. Macam mana dia boleh belajar dia punya financial literacy ataupun kita kata celik kewangan. Jadi benda tu membantu bukan sekadar rakyat, dia membantu kerajaan juga. Bila kerajaan dapat kita kata pekerja yang bertaraf tinggi, jadi negara juga akan naik bertaraf tinggi.
2: Baik Dora, seperti yang doktor perkatakan, menaikkan taraf ataupun boleh kita petik sebenarnya kita, saya nak sentuh mengenai ketidaktentuan geopolitik, itu yang paling penting dalam belanjawan untuk siri yang kelima. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kemudian kita sambung sebelah untuk siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027 di National FM, sentiasa di hati, kembali selepas ini.
3: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: 27 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kita sambung kembali bersama-sama dengan kami menerusi siaran langsung khas Grandstand Belanjawan 2027. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan menerusi Selangor FM dan juga Johor FM yang menyambung siar, yang terus anda boleh dapatkan pelbagai perkongsian dan juga kupasan menarik bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat dalam menghadapi ketidaktentuan global maupun ketidaktentuan geopolitik, Belanjawan 2027 yang diketengahkan untuk hari ini perlu mengambil pendekatan yang pragmatik dan juga berpandangan jauh. Dan kita nak tanya bersama-sama dengan panel jemputan kita yang lebih arif dalam bidangnya, pandangan doktor, apakah keseimbangan yang perlu dicapai pihak kerajaan madani secara khususnya antara menangani keperluan jangka pendek dengan membina asas ekonomi negara yang kukuh untuk jangka masa yang akan datang?
2: Kalau macam saya cakap tadi, kalau untuk jangka pendek, sebenarnya kita kena pastikan rakyat kita mampu hidup. Jadi kita kena bagi kelangsungan hidup, kita kena fokus kepada kelangsungan hidup. Macam mana nak buat fokus kelangsungan hidup, kerajaan kita ada bagi STR, SARA. Lepas ni hari ni kita mungkin akan tengok apa ada perubahan gaji. Tapi untuk jangka panjang, kerajaan kita dia kena fokus kepada bukan sahaja sekadar kelangsungan hidup, dia kena pastikan tenaga kerja kita adalah tenaga kerja bertaraf tinggi. Lepas tu kita punya syarikat pun dia kena pastikan bukan sekadar negara kita ni hanya tempat transit pasang hantar. Kita kena pastikan negara kita membina. Maksudnya kita punya negara ni, industri kita mampu buat something yang baru. Lepas tu kita sendiri jadi orang datang, jadinya kita ni ada high value punya produk, apa produk mahal lah. Jadi bila benda-benda ni semua terjadi, kita akan dah tak bergantung dah. Maksudnya kalau macam geopolitik ni, sebenarnya kalau kita tanya 100 orang, kita akan dapat 100 jawapan. Tak ada siapa pun akan tahu apa jadi. Jadi basically apa yang kita kena buat adalah kita tak perlu bergantung sangat dekat luar. Orang luar yang perlu bergantung pada kita. Jadi itu yang harapan kita yang kepanjang.
3: Dan doktor, kalau sebut tentang Reza pun dia kata konflik geopolitik di Asia Barat yang pastinya mempengaruhi bukan sahaja ekonomi Malaysia, malah kita semua tahu ia mempengaruhi kesan besar ekonomi global. Di Malaysia sendiri, rakyat dapat kata apa, merasai nikmat untuk subsidi bersasar budi 95, diesel dan sebagainya. Doktor rasa untuk pembentangan belanjawan kali ini mungkin ada penambahbaikan dari segi subsidi bersasar ni ataupun macam mana, doktor?
2: Kalau ikut apa yang tengah terjadi sebenarnya kan, keadaan geopolitik perang ni semua, dia sebenarnya menunjukkan subsidi pukal memang tak sepatutnya jadi untuk jangka panjang. Kita memang kena berfokus kepada subsidi bersasar. Sebab kalau tanpa subsidi bersasar ni hari tu, kerajaan sekarang pun dengan subsidi bersasar pun kerajaan terpaksa tangguh hampir 40 bilion hanya untuk kita punya minyak. Jadi bayangkan kalau kita subsidi pukal buka open macam dulu. Jadi sebenarnya apa yang tengah perlu adalah kita memang perlu subsidi bersasar, tapi kita pastikan tak ada siapa yang tertinggal.
3: Baik. Sebut tentang subsidi bersasar dan sebagainya, inilah dia masa yang dinanti-nantikan, doktor, dan juga semua pendengar Nasional FM, Johor FM dan Selangor FM serta rakyat Malaysia. Saya nampak di TV1 sekarang ini yang amat berhormat Perdana Menteri bersama Dr. Wan Azizah yang turut berjalan beriringan di sebelahnya sedang berjalan menuju ke dalam bangunan Parlimen. Pastinya kita nantikan untuk pembentangan belanjawan 2027. Jadi seketika kita nak serahkan siaran ini kepada rakan pengulas di Parlimen bersama dengan Muhammad Nazri Fahmi Syukri. Silakan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, terima kasih rakan penyampai Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nurul Hidayah binti Nawain dan juga bersama dengan Muhammad Reza Zikri Nofazli. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat petang.
5: Alhamdulillah,
4: bersiaran secara langsung di bilik media bangunan Parlimen yang mana telah pun tiba sekitar jam 3.20 minit petang tadi. Kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan isterinya iaitu Dato' Sri Hajah Wan Azizah telah pun tiba di bangunan Parlimen bersama dengan Menteri Kewangan Kedua iaitu Yang Berhormat Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kedua tetamu kehormat kita telah pun hadir pada hari ini, telah pun mula melangkah masuk ke dalam Dewan Parlimen. Seketika saja nanti kita akan memperdengarkan belanjawan 2027 yang mana Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri Kawangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah dan juga isteri Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Hajah Wan Azizah telah pun melintasi di hadapan ruang lega bangunan parlimen sambil disaksikan oleh ratusan penggemar media yang mula mengambil gambar. Dan ketika ini di hadapan Parlimen Malaysia memperlihatkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hadir dengan memakai pakaian baju Melayu berwarna biru, dan yang lebih menariknya dokumen ataupun pembentangan yang bakal dibentangkan seketika nanti ada dalam sebuah beg file yang berwarna hitam bercorak anyaman bersulam, yang mana beg ini dikabarkan diberi judul iaitu Beg A Malaysian Story. Hasil karya tempatan akan menjadi tumpuan juga pengamal media selain pembentangan Belanjawan 2027. Ketika ini juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah pun mula melangkah masuk ke dalam dewan, dan nampaknya kesemua pengamal media juga ketika ini telah pun mula mengambil tempat masing-masing untuk membuat liputan dan juga bersama lagi dengan beberapa ahli-ahli politik sama ada dari blok kerajaan ataupun pembangkang, kini dah pun mula memasuki ke dalam dewan. Dan pada awal tadi juga memperlihatkan kehadiran Dato' Sri Haji Mohd Sabu, Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Malaysia, bersama dengan Dato' Sri Utama Haji Mohd bin Mohd Hassan selaku Menteri Luar Negeri, memperlihatkan juga kehadiran Yang Amat Berhormat Puan Hanayuh juga telah pun mula memasuki Dewan Parlimen pada waktu ini. Waktu sekarang tepat pada pukul 3.30 minit petang, Perdana Menteri telah pun mula memasuki ke dalam Dewan. Beliau mula bersalam dengan kesemua ahli-ahli Parlimen. Nampaknya kebanyakan ahli Parlimen ketika ini, wakil-wakil rakyat yang hadir memakai baju Melayu berwarna biru. Mula kelihatan juga Perdana Menteri mula bersalam dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zaid Hamidi, menantikan ucapan dan juga ketika ini untuk beliau mengambil tempat bagi memulakan sesi untuk seketika nanti untuk sesi Belanjawan 2027. Kita menantikan seketika nanti untuk makluman semua, yang mana akan dibunyikan loceng, loceng yang akan dibunyikan seketika nanti bagi menandakan bermulanya sidang nanti. Dan juga sebelum itu juga kita akan menantikan bacaan doa seperti biasa, seperti mana melangsungnya pembentangan belanjawan sebelum ini. Loceng telah pun dibunyikan di dalam dewan, hampir kesemua wakil rakyat, ahli parlimen, penggemar media yang dah pun mula berada untuk memberikan tumpuan sepenuhnya pembentangan belanjawan 2027. Perbincangan pendek nampaknya di antara Perdana Menteri bersama dengan Timbalan Perdana Menteri sebelum memulakan Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan seketika saja nanti. Belanjawan yang kita sedia maklum, belanjawan yang bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan yang terus memfokuskan untuk kepada rakyat. Menantikan tamatnya bunyi loceng, dan selepas itu kita akan mendengarkan bacaan doa yang bakal disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin selaku Setiausaha Dewan Rakyat. Loceng di Dewan telah pun dihentikan, telah pun mula memasuki ketika ini Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Yang Berhormat Tan Sri Dato' Johari Abdul telah pun berada mula melangkah ke dalam Dewan. Hampir ke semua wakil dan doa yang dibunyikan, yang dibacakan oleh Dr. Nizam Maidin Pacha Maidin.
6: Kepada sekalian orang yang taat Allah, Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyaratan, bagi mentadbir masyarakat-masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipun menyeluruh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kemesraan Allah, mudah-mudah berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipun doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian.
4: Alhamdulillah, doa disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin setiausaha Dewan Rakyat.
6: 2026, Rang Undang-Undang Perbekalan 2027, bacaan kali yang kedua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
7: Silakan.
8: Dari Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita. bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas. Yakni, adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Liam Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park, Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan, rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Madani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar RM1.8 bilion kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan Khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DB PKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani. Salam.

pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera,

guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansyen Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana anda telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaruan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung kepada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan.
Kerajaan akan berganti bau dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa dapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Ranjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkia dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela
bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 daripada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Dan Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi,
tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan

0: isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam
1: Negeri. Ya, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Prabelan Jawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Prabelan Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sambung semula bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan pelabur kita, sahabat kita, Nazri Fahmi Sugri, yang baru saja melaporkan di atas pembentangan Yamaha Brahma Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan Siri yang kelima langsung dari Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Juga di mana kita bersama-sama masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM.
2: Baik, alhamdulillah selesai sudah kami perdengarkan kepada anda untuk pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan juga. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di Johor FM, Selangor FM yang masih lagi mengikuti kami di Nasional FM ini secara langsung. Dr. Iqbal, terjawab sudah apakah intipati pembentangan belanjawan 2027? Kalau kita lihat tema yang diangkat untuk tahun ini ialah menggapai di langit, mengakar di bumi. Kita dah dengar pembentangan tadi. Kalau tengok ada dua kementerian yang diberikan tumpuan utama, agak besar peningkatan juga kita tengok saban tahun. KPM hampir RM69 bilion, manakala KKM RM47.7 bilion dengan tawaran doktor kontrak hampir RM9,000 secara totalnya, yang kita tahu sebelum ni menjadi isu dan sebagainya. Ini adalah tawaran yang cukup menarik. Adakah tema menggapai di langit mengakar di bumi mencapai tema tersebut?
3: Okay, bagi pandangan saya, untuk KKM dan juga KPM, sebenarnya itu adalah satu, saya rasa banyak melegakan hati ramai orang lah, termasuk cikgu-cikgu dan juga doktor-doktor kontrak. Jadi sekarang bagi saya, kalau kita nak capai tema tu, kita lepas ni bukan sekadar, kalau untuk sekolah kita kena pastikan kita dapat pendidikan yang berkualiti. Jadi sebab apa, bagi saya benda ni sebenarnya untuk meningkatkan produktiviti negara kita juga. Jadi kita kena pastikan kita ada kita punya pelajar ni berkualiti, dan kita kena pastikan dia orang pun boleh, apa kita kata, survive dekat dunia luar. Lepas tu kalau untuk daripada sudut Kementerian Kesihatan pula, bila kita dah tahu kita dah ada bakal dapat tetap kontrak, jadi kita nak juga lepas ni kita bukan sekadar untuk kita punya doktor, kita kena pastikan rakyat kita akan dapat akses yang lagi senang untuk kita punya hospital dan juga kesihatan. Kita kena pastikan mereka dapat akses lagi cepat. Kita kena pastikan katil cukup. Jadi benda tu yang kita agak kata sekarang kita dah bagi. Jadi sekarang ni kita nak tengok sama apa dia punya outcome. Jadi itulah.
2: Doktor, itu dari segi KPM, KKM. Secara total juga pembentangan belanjawan 2026 ada peningkatan. Kalau tahun lepas RM419.2 bilion, tahun ini RM459.8 bilion, merangkumi keseluruhan pembentangan belanjawan. Adakah doktor melihat kerajaan berjaya kekalkan kesinambungan agenda ekonomi madani sambil tu nak perkukuh juga disiplin fiskal kepada masyarakat dalam masa yang sama menjadi remedi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar ni bagi manfaat kepada rakyat Malaysia itu sendiri?
3: Kalau kita tengok berdasarkan belanjawan tadi, kerajaan masih lagi tetapkan tahun depan dia nak kurangkan defisit fiskal kepada 3.3.
2: Okay.
3: Dan kalau kita tengok juga, dia tingkatkan dia punya belanjawan ni, kita tingkatkan lah. Jadi tapi kalau perasan kerajaan bukan sekadar bagi apa, kerajaan dia kurangkan, ada beberapa cukai yang dikurangkan. Tapi dalam masa yang sama, kalau perasan ada cukai yang dinaikkan untuk macam 30% industri dinaikkan. Tapi benda tu juga dia akan tolong balik pada rakyat. Dia banyak cukai-cukai macam cukai semiconductor, lepas tu dia akan bagi kita free AI. Jadi benda ni sebenarnya bagi saya dia ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ni yang kita harapkan akan dikekalkan. Dan macam tadi cakap lah, benda ni semua kalau atas perancangan dia memang menarik. Jadi macam mana nanti tata kelola dia, adakah dia akan buat dengan pelaksanaannya?
2: Itulah yang menjadi persoalannya nanti. Sebab dari segi intipati dah terjawab. Jadi dari segi pelaksanaan, pengurusan, pembangunan untuk satu tahun yang akan datang ini, pastinya ramai juga yang akan ternanti-nantikan apakah hasilnya. Doktor, kita ada tetamu juga di talian untuk kami bawakan juga kepada anda ketika ini, iaitu Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif selaku pengarah program MBA dan DBA Putra Business School PBS yang sekarang ini bersama dengan kita juga di talian. Doktor,
1: kita bersama-sama dengan Doktor Profesor Doktor. Halo, assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang Doktor.
4: Selamat.
1: Okey doktor, jelas bahawa belanjawan 2027 bukan sekadar pembentangan angka dan juga peruntukan. Jadi selepas kita memperdengarkan pembentangan tadi yang baru saya dibentangkan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana pandangan doktor sendirilah, adakah belanjawan 2027 untuk edisi kali ini benar-benar menjawab masalah utama rakyat ataupun ianya mungkin sekadar meneruskan pendekatan yang sedia ada, doktor? Silakan.
2: Ya. Doktor?
4: Ya, boleh dekat.
2: Doktor mungkin boleh cari kawasan yang lebih jelas lagi taliannya. Kami.
4: Okey, sekarang boleh dekat dengan jelas?
2: Ya, jelas. Okay. Yes. Cantik, yang ini cantik.
4: Okey, pada pandangan saya, belanjawan 2027 ini perlu dinilai daripada beberapa sudut. Iaitu sejauh mana ia membantu rakyat menghadapi tekanan kos sara hidup dalam jangka masa pendek. Dan yang lebih penting, sejauh mana ia mampu menyelesaikan masalah struktur ekonomi dalam jangka masa panjang. Kalau kita lihatlah dari sudut yang bantuan segera ini, memang kita nampaklah bahawa sebagai contoh, peruntukan SDR sara telah dinaikkan daripada 15 bilion kepada 16 bilion. Dan kita nampak gaji minimum dinaikkan daripada 1,700 kepada 2,000 bermula 7 kan, daripada 7 kan. Dan ini menunjukkan terhadap kesinambungan bantuan sedia ada dan juga ada langkah untuk meningkatkan pendapatan pekerja. Namun persoalan yang saya lihat yang perlu ditangani juga adalah adakah masih cukup untuk mengatasi kenaikan harga makanan, perumahan, pengkawasan dan pembelajaran pendidikan. Memang ianya boleh meringankan beban rakyat, tetapi sebenarnya fokusnya lebih kepada mencari punca sebenar tekanan kos sara hidup. Oleh itu, apabila saya lihat belanjawan 2027 ni, selain dia fokus kepada untuk membantu rakyat menghadapi tekanan kos sara hidup ni, kita nampak dalam perumahan tu banyak hasrat kerajaan untuk mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi dan menjaga produktiviti dan juga memastikan pelaburan yang masuk tu memang benar-benar memberi limpahan kepada pekerja dan juga perusahaan tempatan.
2: Dan doktor, apabila doktor kongsikan tadi tentang apa yang telah dibentangkan tentang gaji minimum dan juga antara lain ialah gaji minimum graduan dan juga pekerja pun agak tinggi, 2,500 sebagai permulaan dan sebagainya, dampaknya juga doktor, adakah ia benar-benar mengubah persepsi bahawa belanjawan ni adalah memang untuk rakyat kerana setiap ringgit itu sangat membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup di negara kita dalam keadaan ekonomi global yang pastinya kita tahu ada berlakunya krisis di Asia Barat ketika ini?
4: Ya, saya melihat impak sebenar belanjawan 2027 ni hanya akan dapat betul-betul dapat dinilai apabila kita melihat hasil pelaksanaannya dan perubahannya kepada pendapatan boleh guna, iaitu pendapatan rakyat ditolak dengan segala kos sara hidup dan pendapatan lebihan itu. Adakah yang pendapatan boleh guna lebihan itu boleh menaikkan taraf hidup kualiti rakyat? Itu yang sebenarnya kita mahu lihat nanti.
2: Baik-baik, doktor, untuk kata-kata akhir, doktor, secara keseluruhannya, bagi doktor sendiri secara peribadi, pembentangan belanjawan ini, adakah mencapai temanya iaitu menggapai di langit dan mengakar di bumi, doktor?
4: Okey, kalau kita lihat kepada segala bantuan yang diumumkan, memang kita nampaklah ia diperluaskan bukan saja kepada kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana, tetapi pendekatan pun berbezalah mengikut jenis sokongan atau bantuan yang diperlukan. Kita nampak memang lebih daripada apa yang diberikan tahun ini, dan tentulah kita tidak juga mahu melihat setiap tahun hanya membentuk bantuan tunai semata-mata, tapi yang lebih penting bagaimana rakyat dapat bangkit sendiri dengan pendapatan yang lebih orang kata mampan, dan bagaimana apabila kita melihat pertumbuhan ekonomi sentiasa positif setiap tahun, dia punya limpahan dia terus sampai kepada segenap penduduk Malaysia ini. Kerana itu yang kita mahu, apabila negara makmur, rakyat juga mendapat manfaat melalui kualiti hidup yang lebih bermaruah.
1: Dan doktor, kalau kita nak ceritakan juga mengenai belanjawan edisi kali ini, mungkin segalanya terjawab. Dan saya kira Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang sekarang ini berada di atas talian ketika ini bersama-sama dengan kami selaku pengarah program MBA dan DBA Putra Business School PBS. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Ahmad Razman di atas perkongsian dan juga kupasan mengenai belanjawan Ramadan 2027. Baik, sekarang ini kita beralih kepada panel jemputan kita ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor selaku pensyarah kanan Fakulti Perurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Dan Doktor, seperti apa yang kita perdengarkan sebentar tadi, perbentangan belanjawan siri yang kelima yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat. Kalau kita lihat, kerajaan juga mahu menaikkan siling pertumbuhan melalui sektor strategik dan juga transformasi ekonomi. Jadi kalau kita lihat, apakah sektor yang mungkin menjadi pemacu utama ataupun sektor yang menjadi tumpuk utama yang doktor dapat lihat paling berpotensi untuk meningkatkan produktiviti ekonomi negara?
3: Kalau kita tengok daripada perbentangan kita punya Perdana Menteri tadi, dia ada tiga sektor. Saya rasa tiga sektor utama. Satu sektor AI. Jadi basically apa yang kita nampak, akan ada penambahbaikan dalam grid, kita punya grid elektrik. Sebenarnya itu untuk tampung kita punya sektor AI. Jadi dekat situ kita tahu untuk masa depan kita akan perlukan lagi banyak jurutera untuk pastikan grid itu boleh lagi bertambah. Jadi kita perlukan lagi banyak engineering, technical engineering, electrical engineering. Lepas tu kita tengok juga adalah sektor semiconductor. Kita nampak memang banyak negeri-negeri yang akan membangunkan dia punya sektor semiconductor. Jadi kita boleh teka untuk dalam 10 tahun ke 20 tahun ni memang akan ada banyak, kita perlukan banyak graduan-graduan yang berpotensi tinggi, dan juga kat situ kita akan dapat banyak lagi gaji yang bermaruah. Jadi kalau kita boleh nampak, yang terakhir yang saya nampak adalah sektor tenaga. Sebab kita boleh katakan memang ni adalah sektor yang kita kata akan difokuskan lah. Sebab macam Petronas pun dia dah mula, dia dah jumpa dekat apa, banyak negara-negara yang baru untuk dia punya LNG. Jadi kita boleh katakan tiga benda ni adalah satu, tiga sektor yang kita kata akan jadi tumpuan untuk negara kita lah. Jadi kita boleh katakan kat situlah sektor yang kita punya industri tempatan dan juga kita punya tenaga kerja boleh berfokus untuk 10 ke 20 tahun ni.
2: Doktor, saya tertarik juga sebab kita tahu antara beberapa musim di negara kita adalah musim banjir. Tengok tadi pembentangan ada juga melibatkan kadar bantuan pembaikan rumah dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM10,000. Saya kira itu pastinya dalam masa yang sama dapat membantu rakyat berdepan dengan tekanan kos sara hidup dan sebagainya. Jadi pembentangan dari segi pandangan doktor, pembentangan ini adakah ia berjaya mencari titik keseimbangan dari segi tenaga kerja, kesusahan rakyat, dari segi bencana dalam masa yang sama apa ekonomi dunia sedang berlaku ketika ini? Adakah ia berjaya mencari titik keseimbangan antara meningkatkan hasil negara, urus perbelanjaan kerajaan dalam masa yang sama, memenuhi tanggungjawab sosial sehinggalah ke tahap memenuhi tuntutan pembaikan rumah ketika bencana dan sebagainya?
3: Kalau macam tadi pasal bencana itu, saya tengok ada dua apa, ada kerajaan juga dia kata akan tambahkan lagi rancangan jabatan banjir. Lepas tu kita akan siap dua atau tiga projek tadi. Saya tengok lepas tu ada lagi dalam 28 projek yang sedang kita kata ongoing. Saya pun tak sure nombor. Tapi basically kita boleh nampak lah yang kerajaan memang akan berfokus lah kepada rancangan tempatan banjir. Dan untuk cari titik keseimbangan tu, saya rasa kalau ikut pelan yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri kita, sebenarnya memang dia dah tengok jangka pendek dan jangka panjang. Macam tadi saya cakap, dia dah tunjukkan jangka pendek, dia bagi kita peningkatan gaji minimum daripada RM1,700 ke RM2,000. Lepas tu dia juga kurangkan apa, untuk kita punya pelepasan cukai pun dia bagi daripada RM9,000 ke RM12,000.
2: Betul.
3: Jadi saya boleh nampak kat situ memang untuk jangka pendek ataupun ayat saya jangka pendek ni lebih kepada kelangsungan hidup. Jadi kelangsungan hidup tu kita nampak lah kalau daripada sudut perancangannya dah ada. Dan untuk jangka panjang pun kita dah nampak yang memang dia ada bagi banyak, kalau untuk kita punya SME ataupun PMKS kita, kita dia bagi banyak pelepasan, dia bagi banyak geran. Lepas tu ada juga geran untuk kita punya orang panggil tenaga boleh rubah, tenaga apa, renewable energy. Jadi kat situ kita boleh nampak memang kerajaan sebenarnya dia tengah mengubah kita daripada industri hanya untuk berniaga jadi industri high value. Jadi saya rasa kat situ kita nampak yang untuk jangka panjang pun dia dah fikirkan yang basically Malaysia ni dia akan berubah kepada gaji, rakyatnya akan dapat gaji yang tinggi. Lepas tu industrinya adalah industri high value. Lepas tu saya nampak juga kita ada satu lagi tadi tu automation. Maksudnya dia akan bagi banyak, saya rasa pelepasan cukai 100% untuk automation. Jadi dekat situ kita boleh nampak juga lepas ni kita akan kurangkan keperluan daripada kita panggil tenaga kerja luar negara. Sebab yang kebanyakan tenaga kerja luar negara yang kita perlukan sekarang adalah yang yang orang kata kos rendah. Jadi benda-benda ni semua boleh ditukarkan dengan automation. Dan automation ni pula semuanya bukannya hanya untuk syarikat yang besar-besar, dia juga untuk kita punya PKS.
2: Baik, itu pastinya menjawab persoalan tentang titik keseimbangan yang pastinya berjaya dipenuhi oleh pementangan sebentar tadi. Doktor, kita nak berehat seketika. Sebentar nanti kita nak tanya juga lagi lah doktor tentang beberapa pendapat. Dalam masa yang sama, kita menantikan juga untuk kita sambung siar sidang media Belanjawan 2027. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini pastinya menerusi Grandstand Belanjawan 2027.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 97, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Baik, kembali lagi bertemankan kami di Nasional FM untuk Grandstand khas Belanjawan 2027. Pastinya terima kasih juga untuk pendengar yang berada di Johor FM dan juga Selangor FM kerana masih lagi bersama dengan kami, termasuk juga anda yang sedang menonton dan mendengar di Facebook Live kita. Bercakap juga tentang tadi kapsul Belanjawan kita, Rumah Mesra Rakyat, yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. Juga ada 4 projek baru yang diumumkan, dan menariknya pendaftaran fasa pertama projek perumahan rakyat diumumkan dibuka mulai Isnin, terus serta-merta ni 12 Oktober 2026. Ini kita nak kaitkan juga, adakah ini dari aspek menaikkan lantai taraf hidup rakyat dengan inisiatif-inisiatif seperti ini, Doktor, dapat menangani kos sara hidup dalam masa yang sama, dapat memberikan mereka rumah pertama. Apa pendapat Doktor?
3: Bagi saya, apa yang kerajaan tengah buat ni memang adalah satu cara yang baiklah. Jadi macam untuk sara hidup, kita boleh nampak tadi bila berlakunya peningkatan gaji, jadi sebenarnya dia meningkatkan kuasa beli. Dan kalau perasan juga, kalau ada orang katakan kalau makin naik gaji semua benda naik juga, tapi kerajaan juga dia sebenarnya banyak, dia banyak cukai-cukai dia tarik daripada kita punya, maksudnya dia kurangkan juga cukai-cukai untuk PKS tertentu dan juga banyak cukai-cukai individu yang kita banyak terlepas jugalah. Jadi benda tu macam dia bagi kita, orang kata kuasa beli kita meningkat, tu kita boleh nampak dekat mana kita akan ada kuasa beli meningkat. Dan daripada sudut rumah juga, kalau kita pun perasan, memang banyak kita punya orang-orang muda sekarang ni dia susah nak beli rumah. Jadi kalau dengan bantuan yang RM500,000 tu, kita boleh katakan benda ni memang membantu dan dia menenangkan rakyat. Sebab itu yang paling penting. Jadi kita bukan je nak jadi satu negara yang kaya tapi negara rakyat kita susah. Kita nak, kalau boleh, macam kita ni negara yang apa orang kata senang, dan rakyat kita pun senang. Kita tak nak, kita memang nak kejar macam tadi katalah, kita nak capai langit, tapi kita nak pastikan kita ada juga dekat apa, bumi.
2: Alhamdulillah. Lepas tu ada pula skim jaminan kredit perumahan yang dapat bantu 80,000 pembeli rumah pertama. Ini pun antara yang diumumkan jugalah menerusi Belanjawan sebentar tadi, Reza.
4: Dan nah juga, Doktor, kalau Doktor tadi sebutkan juga rakyat ni sebenarnya ada apa yang kita dapat fokuskan, taraf bantuan yang telah diperincikan secara terus kepada rakyat dalam pembentangan Belanjawan baru-baru ini. Dan kita nak seketika bersama-sama dengan panel jemputan kita yang berada di atas talian ketika ini. Kita bersama dengan Dr. Nusraya binti Muhammad Saubi, selaku Pensyara Kanan Ekonomi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat petang. Ya Doktor.
2: Assalamualaikum Doktor. Doktor?
4: Doktor di pantai ke Doktor?
2: Suraya.
4: Doktor Suraya.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Doktor. Nampak macam tengah healing dekat tepi pantai tu, angin dia tu.
5: Depan okay,
2: dengar tak? Okay, clear.
4: Okay, clear Doktor. Okay Doktor, berdasarkan pembentangan Belanjawan untuk siri yang kelima yang baru saja dibentangkan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, pandangan Doktor sendiri untuk bagi sektor keselamatan dan juga pertahanan, pihak KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing juga menerima peruntukan sebanyak RM22 bilion. Jadi kalau kita lihat, sejauh mana peruntukan ini mencukupi dan bagaimana pihak Kerajaan Madani dapat memastikan peruntukan yang telah diberikan ini diterjemahkan kepada peningkatan keupayaan dari segi operasi dan keselamatan rakyat? Silakan Doktor.
5: Okey, daripada pandangan saya, peruntukan RM22 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri dan RM22 bilion kepada Kementerian Pertahanan merupakan komitmen fiskal daripada kerajaan yang sangat signifikan. Okay. Jadi secara keseluruhan, kedua-dua menerima RM44 bilion lah kan. Tetapi peruntukan tersebut diuruskan secara berasingan. Jadi dari perspektif sektor pertahanan, ekonomi pertahanan, kecukupan peruntukan ni tidak boleh dinilai berdasarkan jumlah lah semata-mata. Sebab kita tengok dalam bentuk ancaman, keluasan, tanggungjawab operasi, keadaan aset sedia ada, serta keupayaan yang berjaya dihasilkan. Jadi untuk kita,

0: betul-betul nyatakan jitu mencukupi ke tak, itu agak kompleks untuk pertahanan yang sukar diukur dengan nilai ringgit. Ya. Jadi nak saya sambung ke di sini, belanjawan 2027 ni memperuntukkan 7.1 bilion bagi pembelian dan penyelenggaraan aset angkatan tentera, polis serta badan beriform. Jadi agensi kawalan dan perlindungan sempadan pula dapat terimalah, daripada saya dengar tadi lah, 460 juta. Jadi dengan beberapa fasiliti baru yang dibuat, maka ia boleh meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam mempertahankan daripada ancaman luar. Jadi bagi menghadapi jenayah cyber pula, sekarang ni ATM Angkatan Tentera Malaysia telah menambahkan satu cabang lagi, iaitu Wira Cyber. Empat cabang dulu, udara, laut, darat dan cyber. Jadi pusat respon penipuan kemasaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon, akaun bank dan pautan mencurigakan yang boleh membawa kerugian pada negara kita sendiri. Jadi peruntukan ini menunjukkanlah komitmen negara dalam pertahanan negara dan menghasilkan kesiapsiagaan sebenar. Jadi kerjasama antara ATM, PDRM, APMM, agensi kawalan dan perlindungan sempadan, NATSA iaitu cyber, perlu diperkukuh melalui perkongsian risikan dan sistem komunikasi yang bersepadu. Sebab kita tengok amount ni ya, ada peningkatan dari segi pertahanan, sektor pertahanan 1.2 hingga 1.4% bajet. Tapi untuk mencukupkannya, setiap agensi perlu bersama-samalah membangunkan dalam kapasiti perkongsian bajet tu.
1: Dan kalau kita lihat itu dari segi penerimaan peruntukan RM22 bilion untuk sektor keselamatan pertahanan, pandangan Dr. juga untuk beberapa fasiliti baru yang akan dibina seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi.
0: Okey, jadi peruntukan yang saya nampak ni dia merangkumi banyak perkara. Jadi keutamaan perbelanjaan pertahanan perlu disusun berdasarkan empat tonggak lah. Kesiapsiagaan aset, dia merangkum pemodenan strategi, kebajikan anggota dan pembangunan teknologi pertahanan tempatan. Jadi kerangkuman itu memastikan aset sedia ada sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Kapal, pesawat, kenderaan dan sistem komunikasi sentiasa memerlukan alat ganti. Sudah semestinya kalau pertahanan memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi, latihan serta tenaga mahir yang mencukupi. Jadi penyelenggaraan ni perlu dipandang sebagai bukan perbelanjaan sampingan, tapi ia menentukan sama ada satu aset tu benar-benar boleh digunakan apabila diperlukan. Jadi pembelian aset baru tanpa perancangan kos boleh menyebabkan negara memiliki aset yang mahal tetapi kesiapsiagaan rendah. Jadi dalam ekonomi ni kita ada limitasi. Jadi perkara ini perlu ditekankan. Jadi kenderaan kedua, kita tengok pemodanan ATM yang bersasar. Tumpuan perlu diberikan kepada sistem pengawasan maritime, sempadan, drone radar, sekarang pertahanan cyber serta sistem arahan dan kawalan bersepadu. Jadi kita nak saya nak tafsirkan kat sini bahawa pemodenan tidak semestinya bermaksud membeli platform yang mahal. Yang penting kesesuaian dengan ancaman, kemampuan dan keselenggaraan yang ekonomi lah. Jadi yang ketiga pula, kebajikan anggota dan keluarga kebajikan ATM boleh membantu meningkatkan moral ATM tu sendiri. Jadi penambahan pembinaan penjagaan kuartus menjawab awam tadi saya dengar, termasuk tentera dan polis, rumah keluarga antara tentera, penambahan akan meningkatkan penjagaan sosial kepada ATM yang seterusnya dapat memberi impak produktiviti mereka lebih baik lah. Jadi yang terakhir sekali, pembangunan teknologi dan industri pertahanan tempatan ini sangat penting, kerana dalam kertas putih pertahanan juga menekankan ke cakap independent self-reliance untuk negara kita untuk berdaya saing. Kita yang buat produk kita sendiri. Jadi perolehan pertahanan perlu menjadi pemangkin kepada pemindahan teknologi, penyelidikan, pembuatan komponen dan penciptaan kerja barulah kepada rakyat, supaya pembelanjaan yang diberikan ini akan dirasai juga oleh isi rumah dan seluruh ekonomi lah.
2: Dan juga kalau kita dapat lihat itu antara aspek dari segi keselamatan dan juga pertahanan, kita bersama-sama dapatkan kupasan dengan panel jemputan kita bersama dengan Dr. Nusraya binti Muhammad Saudi selaku Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
1: Terima kasih Doktor.
0: Terima kasih.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baik.
2: Okay. Kita masih lagi bersama dengan panel jemputan kita yang berada di konti ketika ini, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor.
1: Okey lagi Doktor.
2: Nak kopi ada kat luar. Okey Doktor, seperti yang kita perdengarkan tadi, itu dari segi aspek keselamatan dan juga pertahanan untuk ekonomi negara kita. Dan kalau kita lihat dari sektor perniagaan ataupun perusahaan, di mana kerajaan telah meningkatkan lebih banyak penglibatan kedai runcit kecil secara khususnya, setakat ini rakan niaga SARA yang berjumlah sebanyak 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan korporasi. Kalau kita lihat dari sudut kerajaan madani sendiri, di mana kerajaan telah menekankan kepada usaha untuk meningkatkan hasil negara kita dari peniaga kecil, IKS dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari pandangan doktor sendirilah, ya, langkah yang paling kita dapat ketengahkan ataupun kita umumkan paling penting untuk memastikan kedudukan kewangan negara dapat lebih kukuh tanpa memberi tekanan berlebihan kepada rakyat, seharusnya rakyat Malaysia.
3: Okey, kalau kita tengok satu data yang saya rasa hari ini baru ni, sebenarnya dalam 4 tahun ni daripada 2022 sampai 2026 ni, produktiviti negara kita meningkat. Kalau tahun lepas ni kita dah meningkat hampir 4%. Maksudnya setiap tahun kita meningkat produktiviti. Jadi basically kita punya industri sebenarnya memang bukannya makin turun, dia makin naik. Jadi kalau lah kita katakan daripada sudut belanjawan ni sendiri pun, kalau kita perasan kerajaan masih lagi banyak dia akan bagi bantuan untuk meningkatkan lagi produktiviti. Kenapa produktiviti? Sebab produktiviti itulah yang akan menyebabkan kita punya kenaikan gaji, kita punya kelangsungan, apa, kita punya orang kata lifestyle kita kiri kanan, kita akan mula meningkat, lepas tu kita akan dapat banyak lagi pembangunan. Jadi bila benda ni terjadi, apa yang kita boleh katakan adalah macam mana nak pastikan perbelanjawan ni dia dapat semua tu dengan secara ni, dia orang kata ayat paling penting ni lagi sekali lah ketelusan. Jadi kalaulah semua yang tertulis ni dapat kat orang yang betul, lepas tu ada orang yang tak tertinggal, saya rasa memang kita dah boleh nampak yang Malaysia punya produktiviti, Malaysia punya ekonomi dan rakyat dia memang makin akan, orang kata, makin elok lah, dan ekonomi kita mungkin akan makin baik.
2: Dan apabila kita dapat lihat berdasarkan kupasan doktor sendiri, ini jelas bahawa belanjawan madani untuk edisi yang kelima ini bukan sekadar perbelanjawan ataupun pembentangan angka maupun peruntukan, sebaliknya satu perancangan yang perlu, yang kita dapat nilai secara khususnya untuk rakyat dan juga perusahaan perniagaan.
1: Doktor, saya seronok bila sebut tentang pembentangan belanjawan ni, sebab kita tahu bila sebut belanjawan ia adalah tentang perancangan berapa banyak duit yang kerajaan ada, dari mana duit tu datang, bagaimana duit tu akan dibelanjakan untuk rakyat pada akhirnya. Dan saya sendiri, ialah kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, kita pun suka dengar pengumuman-pengumuman tentang bonus dan kenaikan bantuan dan sebagainya. Dan kebanyakannya saya yakin dan percaya rakyat Malaysia kalau boleh hari ni umum, esok nak guna dah. Hari ni hari semalam Perdana Menteri dah umum kan, besok mesti dah ni. Tapi sebenarnya mereka perlukan kesabaran kerana dari sudut pelaksanaannya sendiri mengambil masa. Tapi persoalannya doktor, sejauh mana pembentangan belanjawan ni dapat diterjemah kepada perubahan untuk meneruskan kehidupan dari segi sudut harian rakyat Malaysia itu sendiri, langkah inisiatif yang paling signifikan untuk nak tangani kos sara hidup.
3: Kalau kita tengok ini perubahan sara lah, daripada 15 bilion jadi 16 bilion. Jadi dekat situ pun kita dah nampak dah jadi 150 lah pun kan. Jadi kita boleh katakan kalau lah dia sama je macam data-data sebelum ni, memang akan ada 99% orang akan gunakan dah sara tu. Jadi kita boleh nampak itu antara kesan impact paling awal lah. Lepas tu kalau kita boleh katakan lagi, banyak lagi perubahan-perubahan yang meningkatkan kita punya macam apa orang kata, perbelanjaan kepada kesihatan. Jadi lepas ni kita boleh katakan sebenarnya kesihatan ni bagus sebab dia mengelakkan kalau lah ramai sangat orang ni sakit, ramai orang yang jaga. Jadi bila ramai orang yang jaga, kuranglah juga produktiviti lagi. Mm-hmm. Jadi sebenarnya bila ramai orang yang apa, orang yang memang perlu jaga, maksudnya doktor tu wujud, mm-hmm, hospital tu wujud, yeah, mm-hmm, jadi orang lain yang terpaksa jaga tu makin kurang. Mm-hmm. Jadi benda tu juga akan membantu rakyat juga sebenarnya. Mm-hmm. Dan sebenarnya bukan kita kata sakit je, orang yang tak payah nak sakit. Mm-hmm. Maksudnya kita kata lepas ni kita punya awalan, macam saya kata tadi, klinik kesihatan perlu banyak. Mm-hmm. Lepas tu orang pergi klinik kesihatan pun dia tak perlu tunggu lama. Mm-hmm. Dia punya, orang kata, turnover dia tu elok. Mm-hmm. Dah tak payahlah tunggu 4-5 jam. Mm-hmm. Jadi benda ni kita panggil sebagai apa yang saya perasan sekarang ni dalam kita punya kerajaan madani ni, dia bukan sekadar bagi duit, dia nak tengok outcome. Mm-hmm. Maksudnya duit tu dia kata ada outcome yang perlu ditunjukkan. Mm-hmm. Nah, itu benda yang kita katakan, kalau sebelum ni Malaysia ni dia baru nak belajar daripada merangkak ke berjalan. Mm-hmm. Jadi saya harapnya untuk sekarang ni dia pada berjalan ke berlari.
1: Berlarilah. Kau boleh terbang lah.
3: Terbang tu mungkinlah pakai kapal terbang.
1: Okey, baik, itu sedikit sebanyak penjelasan doktor lah untuk menjawab persoalan-persoalan kita pada peringkat ini. Kita nak berehat seketika doktor. Sekejap lagi kita akan kupas pula tentang pendidikan dan kesihatan, yep, yang jadi sektor dan juga tumpuan utamalah dalam pembentangan Saban tahun eh. Mm-hmm. Kita nak berehat dahulu, kembali lagi selepas ini menerusi Grandstand Belanjawan 2027.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan...

0: anda. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawarkan kemahiran yang diperlukan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Baik, masih lagi bersama-sama dengan kami. Sambung kembali dalam siaran langsung khas Grandstand Pelancawan 2027 di Nasional FM Sentiasa di Hati. Seperti biasa, boleh terus dengarkan menerusi saluran Selangor FM dan juga Johor FM yang menyambung siar Nasional FM. Ataupun nak lebih mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengar walau di mana juga anda berada. Dan kita nak beralih kepada sektor pendidikan. Masih lagi bertemu dengan panel jemputan kita, Dr. Muhammad Iqbal. Dan apa yang kita dapat lihat sebenarnya pendidikan ni adalah peningkatan yang sangat ketara, di mana memperoleh secara totalnya 47.7 bilion ringgit dari untuk KPM pula. Kemudian pendidikan hampir 69 bilion ringgit. Pendidikan dan kesihatan merupakan antara sektor, saya kira ini adalah sektor yang sangat-sangat penting dan kita boleh memberikan fokus yang sangat besar dalam Belanjawan Madani 2027. Jadi pandangan doktor sendiri, bagaimana doktor menilai dari si peruntukan dan penetakan kali ini dapat dari kita ambil dari sudut menerima modal insan secara khususnya, Doktor?
3: Dan memang apa, kalau bagi saya memang saya bersetuju lah dia antara paling tinggi, sebab memang modal insan ataupun kita punya katakan pendidikan ni memang diorang lah masa depan negaranya, walaupun tu ayat yang biasa dengar kan, tapi memang mereka lah masa depan negaranya. Dan kalau lah kita katakan daripada sudut pembinaan modal insan, memang sekarang ni kalau kita kata bandingkan dengan 10 tahun lepas, tak payah 10 lah, saya rasa 5 tahun lepas, kita tak ada AI, kita tak ada apa orang kata sekarang ni. Kalau kita punya pelajar kita masih lagi dibekalkan dengan orang kata struktur yang sama macam 10 tahun lepas, macam 15 tahun lepas, mereka akan ketinggalan dengan negara-negara luar. Dan apa yang kita nak perlukan adalah kita nak hasilkan modal insan yang bukan sekadar orang kata tahu buat kerja, tapi dia kena ada kualiti buat kerja. Kita nak, kalau boleh macam kita katakan, kita punya engineer bukan sekadar tolong pasang, engineer kita tolong buat, maksudnya engineer kita tu cipta benda. Kalau kita punya doktor pula bukan sekadar dia kata ni apa, bukan sekadar tahu jaga, tapi mereka juga tahu macam mana nak, orang kata, ubat baru, macam mana nak dapat vaksin baru. Jadi benda ni macam mana nak dapat, kita kena banyak laburkan. Jadi dengan pelaburan ni semua, barulah kita punya tenaga kerja kita dalam bidang tu sendiri, macam cikgu, pensyarah, jadi baru diorang, kita mudahkan diorang. Jadi macam mana nak mudahkan tu, maksudnya mungkin kita tak, macam saya pernah dengar untuk cikgu, dia nak jadikan ada dua guru dalam kelas. Jadi benda ni semua membantu untuk fokus kepada kita punya pelajar tu sendiri. Jadi memang memerlukan duit, tapi kita akan nampak hasilnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Macam untuk kesihatan, macam saya cakap tadi, kalau lah kita sakit, kalau dulu kita sakit, kita sekejap je, lepas tu kita dah tak ada dah kat dunia ni. Betul. Sekarang ni kita sakit, kita lama, kita sangat lama, dan kalau lah kita tak dapat ubat yang elok, kita terbaring saja. Jadi kita bukan sekadar tak membagi produktiviti kepada negara, betul, kita menyusahkan ahli keluarga kita juga, betul. Jadi sebenarnya tu yang kesihatan tu penting. Kita tengah nak mengajar, bagi saya macam ini bukan sekadar hanya untuk hospital, jadi dia buka juga untuk, saya rasa hari ni ayat dia bagi celik kesihatan. Jadi maksudnya kalau pasien sekarang kan, kita ada banyak berlari, kita ada apa, running lah, brisk walk, benda ni semua perlukan kita panggil apa, orang panggil orang bagi idea lah, bagi sponsor. Kita kena pastikan ada orang yang nak buat benda ni, orang nak datang,
4: organize.
3: Jadi semua tu perlukan duit. Jadi benda ni yang saya rasa peruntukan ni untuk kita punya masa depan, dan juga untuk kita yang sekarang ni, macam kita ada banyak masalah mental health, kita ada banyak masalah benda-benda yang sekarang kita sekarang nampak kan, ada banyak isu-isu dekat sekolah pun ada isu. Inilah cara dia untuk pastikan kita punya masa depan kita sendiri juga, bukan sekadar anak-anak, kita jadi terjaga. Jadi itu kenapa dia orang paling apa, kementerian yang paling penting dan kementerian yang paling perlu ada duit banyak lah.
2: Baik, secara amnya juga, kalau kita lihat sebenarnya dalam sektor pendidikan dan kesihatan ini, kita perlu menghasilkan perubatan yang kita dapat lihat, dapat dirasai secara langsung oleh rakyat Malaysia sebenarnya.
4: Doktor, bila sebut tentang peruntukan yang tertinggi antara KPM dan juga kesihatan sendiri, pada akhirnya berapa banyak pun duit kita laburkan, pelaksanaan itu yang paling penting. Pihak mana yang melaksanakan itu penting, pihak mana yang menerima juga penting. Dan bila nak melaksanakan, kadang-kadang orang kata kau cakap senang lah kan, kau bagi duit kau buat kan, tapi nak melaksanakan dari segi segi pelaksanaan, cabaran tu mesti ada. Mm-hmm. Pasti mesti ada. Akan bermula selepas belanjawan dibentangkan. Belanjawan sudah pun dibentangkan. Jadi apakah cabaran, apakah risiko yang doktor boleh lihat dari segi nak kata dapatkan keberkesanan dari segi belanjawan 2027 tu sendiri?
3: Macam sekarang Malaysia, saya bagi contoh subsidi lah.
4: Okay.
3: Okay, kalau dulu kita punya fokus subsidi pukal, kita bagi kat semua orang. Lepas tu kita mula nampak tak boleh ni pembaziran. Jadi kita mula bagi subsidi bersasar.
4: Betul.
3: Tapi subsidi bersasar pula kita risau tak dapat kat orang yang kita nak. Maksudnya kita ada terlepas ke ataupun kita ada ke, apa kita panggil, ada kebocoran. Jadi benda tu sebenarnya dia lebih kepada pelaksanaan, dan memang pelaksanaan dia sangat-sangat penting. Dan benda ni saya rasa apa yang kita perlukan adalah data. So apa yang negara kita sendiri dia kekurangan data. Dan benda ni yang kita perlu tambahkan lagi. Kita kena pastikan semua kita tahu apa yang jadi dekat rakyat kita. Jadi kat situ juga kalau kita pasang sekarang ni, kita boleh ni, kita pandang bukan daripada kerajaan ya, kita kena pandang daripada rakyat sendiri. Rakyat sendiri pun dia kena ada, kita panggil bottom up, maksudnya daripada bawah ke atas. Komuniti kita kena kuat, komuniti kita kena berani bercakap, komuniti kita kena tahu, bagi tahu juga apa yang dia orang tak cukup. Sebab kalau kerajaan, kalau komuniti tak cakap, komuniti tak semua diam je, just terima je,
4: tak suarakan,
3: tak suarakan, atas akan buat benda yang tak sama dengan apa yang komuniti nak. Walaupun dia dapat, orang kata dia punya bajet tu banyak sekalipun, tapi kalau isu yang difokuskan tu salah, dia akan jadi benda berbeza. Macam saya, saya bagi contoh rumah saya lah. Kami ada masalah, apa orang panggil, sebenarnya kita kita ada masalah motor. Motor suka bawa laju-laju. Jadi kita salahkan lah, kita kata orang luar lah yang bawa motor tu apa semua. Tapi rupanya bila kita suarakan, kita baru tahu ni orang dalam yang bawa motor tu. Jadi apa cara paling mudah dia, sebenarnya kita cuma buat, perlu buat bonggol je depan rumah. Sebab kita expect orang luar, jadi kita macam tak boleh buat apa-apa. Tapi bila kita bersembang, kita bercakap dengan kita punya wakil rakyat, maksudnya dia sendiri yang kena carilah siapa yang buat. Dan dia jumpa, dia tahu rumah mana pun dia dah tahu. Dia tahu siapa pun yang bawa motor, dan dia boleh tahu pun siapa yang bising tu. Jadi sebelum kita marah lagi, dia kata dia bawa bonggol depan rumah orang tu. Itu yang, jadi benda tu daripada kita, kita kata belanjawan kita tu kita ada banyak, dan tapi kita berfokus, kita nak selesaikan semua. Bukankah lagi bagus kalau rakyat kita tu sendiri pun berani suarakan, kita tahu, bagi tahu pun secara sistematik lah. Kita tak adalah macam semua masalah selesai kan? Tapi kita bagi tahu secara sistematik apa masalah kita. Sebab kita pun mungkin orang kata kerjasama di antara orang yang menyelesaikan masalah dan orang yang menerima masalah. Lagi murah dan mungkin lagi panjang. Dan mungkin tak akan menyebabkan konflik pun di sini. Orang tak, siapa yang nak rosakkan dia punya bumper, siapa nak rosakkan dia punya tayar. Jadi benda itu yang kita kata apa yang mungkin rakyat kita boleh buat lah.
4: Ya, baik.
2: Doktor berkatakan tadi subsidi, bersubsidi bersasar dan juga bersubsidi secara terus dibuat secara pukal. Baik, untuk sebenarnya subsidi bersasar ni kita nak beralih lah kepada sektor yang subsidi bersasar ni. Apabila kita fokus kepada subsidi bersasar, ini adalah satu perkara yang cukup dekat dengan kehidupan rakyat sebenarnya. Macam doktor berkatakan, dulu dibuat subsidi secara pukal, ada yang terlepas, ada yang dah mula macam kenapa ini tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat, ada macam gitu kan. Dan kemudian tukar kepada subsidi bersasar. Jadi kalau kita lihat, subsidi bersasar ni terus menjadi antara pendekatan penting pihak kerajaan Madani. Jadi pandangan doktor sendiri, sejauh manakah mekanisme bersubsidi, subsidi bersasar ni yang diumumkan kali ini mampu memastikan bantuan rakyat diberikan secara terus dan secara saksama?
3: Tadi saya ada perbincangan juga. Saya rasa subsidi bersasar ni dia bukan sekadar hanya untuk pastikan kita punya duit tu tak belanja banyak. Sebenarnya subsidi bersasar ni juga dia makin menjelaskan siapa kita dalam negara ni. Dia bagi kita alert, dia bagi kita sedar siapa kita. Macam tadi ada apa, kalau macam penggunaan budi. Selama ni kita tak sedar pun, sebab kita selalu bayar je duit. Apa kan, kita bayar isi minyak, kita kata penuh. Jadi kita tengok duit tu, RM50, RM60 nilai tu. Sekarang ni kita tahu, okey, kita bayar 300 liter. Jadi kita mula sedar, eh, rupanya saya bawa kereta sini ke sini habis berapa liter. Saya guna. Jadi sebenarnya dia mengajar kita
2: untuk celik.
3: Untuk celik sebenarnya. Dan celik tu bagus, sebab macam katakan saya pernah buat kajian pasal orang berbelanja. Dia tak sedar dia belanja apa sebenarnya sebulan. Dia ingat dia macam dia pergi, sebenarnya banyak kebanyakan kita, kita bayar je. Sebab apa? Sebab kita ingat macam makan. Kita ni diajar makan sedap. Saya sendiri pun, kita makan kena sedap. Tapi kita tak sedar. Tapi kita pergi kedai, kita tak sedar yang sebenarnya kadang-kadang kalau lah kita ambil nasi, lauk, lauk tu satu, sayur, tu makan nasi sihat. So kita sihat. Tapi kalau kita nak sedap, kita ambil nasi, lauk dua. Kita kuah ambil pula. Kuah campur.
4: Sebenarnya
2: kolesterol tu.
3: Kita jadikan itu macam cakap, kita jadi tak celik sebab kita cuma bayar. Kita tak tahu kalori dia berapa. Kita tak tahu apa impact dia kepada kesihatan kita. Dan kita cuma ingat, okay, kita mampu. Sebab yang mampu tu kita panggil sebagai yang kita nampak, kos yang kita nampak, kos yang kita tak nampak, pembesaran badan macam saya. Lepas tu lagi satu, kesihatan kita mungkin akan lagi cepat sakit. Sebab tu lah orang kata Malaysia ni kita ada masalah obesiti paling besar dekat negara ASEAN kan. Kenapa benda macam tu? Sebab kita ni senang sekarang ni. Tapi bagus, yang secara senang. Cuma impact bila kita senang dapat, kita senang nampak. Jadi benda ni yang kita kata kenapa bagusnya subsidi bersasar. Sebab bila subsidi tu bersasar, kita tahu. Dulu tak ada orang pun tahu dia ni T20 ke M40 ke B40 ke, dia tak tahu. Tak pernah tahu. Kita ingat semua, saya rasa sampai sekarang pun gaji RM10,000 pun susah. Biasa dengar kenapa gaji RM10,000 tu susah kebandingkan dengan orang yang gaji RM2,000. Bayangkan kalau orang tu gaji RM2,000 dia dengar orang yang gaji RM10,000 susah. Sebenarnya bagus juga, barulah orang yang RM10,000 tu tahu mungkin komitmen tu tinggi. Satu, mungkin juga
4: cara
3: dia tak pernah tengok cara perbelanjaan dia selama ni. Sebab macam saya pun ada masalah tu juga. Saya ada ambil banyak macam orang kata apa, macam Netflix.
2: Langganan.
3: Langganan tu saya pergi ambil semua. Sebab saya ingat saya ada masa untuk tengok semua. Tapi bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya daripada 4 yang saya langgan tu, saya pernah saya tengok satu sahaja.
4: Tukar nama langganan pada saya lah.
3: Dan saya tengok cerita yang sama. Jadi maksudnya mungkin saya boleh save mungkin 200-300 dekat situ. Tapi sebenarnya benda ni yang kita kata celik. Macam mana kita nak celik bila kita tahu subsidi bersasar. Sebab kalau subsidi pukal, kita tak tahu pun sebenarnya berapa yang kerajaan bayar. Sekarang kita dah tahu ini yang kerajaan bayar. Kita nampak. Sama ada kita bersyukur ke, kita marah ke, itu cerita lain. Cuma sekarang ni kita mula sedar. Itu yang saya nampak lah.
2: Saya suka ayat doktor tadi tu. Senang kita peroleh ni, senanglah kita dapat kesan dia. Makan.
4: Dia bukan macam makan. Kalau macam pasangan, pasangan susah awak dapat pasangan awak tu, maka awak akan hargailah dia. Kalau senang awak dapat, senang awak tinggal dia.
2: Nuri Dayang memang macam ini.
4: Dan bila sebut tentang apa saja kelebihan ataupun inisiatif intensif yang diberikan oleh kerajaan, sama ada melalui pembentangan ataupun semasa di luar pembentangan sepanjang tahun sekalipun, kita melihat khususnya ataupun spesifikasi itu diberikan tumpuan kepada golongan B40 ataupun M40, dan dalam pembentangan sebentar tadi pun itu juga yang diberikan tumpuan. Pendekatan kali ini, doktor lihat, adakah ia cukup untuk bantu kumpulan berpendapatan rendah? Adakah ia masih ada lagi jurang ataupun macam mana, doktor?
3: Kalau tapi sebenarnya untuk kali ini, kalau kita nampak B40 dia dapat banyak juga.
4: Betul.
3: Dan dia dapat sara dan saya kena ingat balik. Tapi kalau untuk M40 pun dia dapat tu pelepasan cukai daripada RM9,000 ke $12,000. Jadi sebenarnya dia masih lagi tu yang saya kata, saya kalau ikut kita punya pandangan terhadap bajet kali ini, belanjawan kali ini, dia memang pandangan ni secara menyeluruh. Jadi cuma saya masih lagi menyatakan dia bukan pasal bajet tu. Sebab kalau kita pandang, memang antara bajet kita tiap-tiap tahun sebenarnya antara bajet yang terbaik
2: sebenarnya
3: dia sebenarnya pelaksanaan. Pelaksanaan tu pun sebenarnya lebih kepada kita dah tak boleh serahkan, kita dah mula kena tahu hak kita sebagai rakyat. Dan bukan sekadar hak, maksudnya tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kita bukan sahaja kena bercakap, kita juga kena bercakap secara sistematik. Maksudnya masalah kita, kita dah tak boleh cakap masalah kita ni semua masalah kena diselesaikan. Kita kena tahu dulu masalah kita apa. Lepas tu kita kena kuantitikan masalah kita. Lepas tu baru kita boleh tahu macam mana nak tahu. Maksudnya kita kena ada, kalau kita kerja ni kita kena letak KPI. Masalah KPI, misalnya katakan ada masalah, saya rasa anjing liar lah kita katakan. Anjing liar banyak dekat kawasan kawasan perumahan kita. Ha. Jadi kenapa ada dekat situ? Mungkin ada orang bagi makanan. Yeah. Kenapa orang tu bagi makanan? Mungkin sebab dia suka. Jadi kita kena explain dekat orang tu. Jadi sekarang ni kita community kena tahu siapa yang bagi makanan, di mana ada anjing liar, di mana kawasannya. Itu kos, itu community. Sebab kalau kita mengharapkan pelaksana, kita tak cukup pelaksana seramai itu. Pelaksana kita, kalaulah kita kata takkan semua orang kita kerajaan kena gajikan untuk jadi pelaksana. Jadi itu yang kita dah mula, saya rasa apa yang kerajaan tengah buat adalah ayat dia, dia tengah nak mengajar kita supaya lepas ni kita kena tahu kita akan kena berdikari satu hari nanti. Maksudnya kerajaan ini dia membangunkan, dan dia sebenarnya memang memimpin tangan. Itu memang hak kita sebagai rakyat. Tapi kita sebagai rakyat juga, kita kena belajar macam mana untuk berdikari supaya kita bukan sekadar tolong. Saya suka ayatnya, apa, kita jaga kita.
2: Masa COVID dulu.
3: Tapi benda tu kita tak payah guna masa COVID je. Betul. Kita boleh kekalkan sampai habis. Sekarang. Sebab saya rasa orang Malaysia ni kan, kita sebenarnya kan antara orang yang paling sayang dekat negara.
4: Betul.
3: Dan kita sangat sayang komuniti kita. Jadi saya rasa cuma kita tak pernah lagi diajar macam mana nak gunakan kuasa sayang kita tu untuk bangunkan negara kita sendiri. Jadi kat situ kita kata kita kena kuatkan komuniti kita.
4: Baik. Itu antara kupasan lah berkenaan dengan kedudukan golongan B40 dan juga MM40. Pastinya dapat membantulah golongan ini yang akan berdepan dengan kos sara hidup dan lain-lain lagi. Doktor, sedar tak sedar kita dah nak sampai ke penghujungnya. Tapi kita nak berehat juga dahulu sekejap. Sekejap lagi kita kembali untuk buat inilah kesimpulan dan sebagainya berkaitan dengan Belanjawan 2027. Tapi kita nak berehat dahulu. Kita akan kembali lagi menerusi Grandstand Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan bumi putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumiputra G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Baik, menghampiri 7 malam, kami dah sampai ke penghujung dah untuk Grandstand Belanjawan 2027. Untuk yang terakhirnya sebagai kesimpulan, Doktor, kita melihat Belanjawan 2027 dalam konteks jangka sederhana dan panjang. Tiga perkara utama yang kita perlu perhatikan sepanjang tahun yang akan datang untuk 2027 untuk kita tentukan sama ada Belanjawan ni betul-betul berjaya naikkan siling pertubuhan ataupun naikkan taraf lantai taraf hidup rakyat. Dalam masa yang sama, bak kata doktor dari awal tentang tata kelola negara.
3: Kalau untuk menaikkan siling tiga-tiga tu, saya bagi satu-satulah. Kalau untuk menaikkan siling pertumbuhan, yang saya nampak adalah kita kena pastikan, kalau kita katakan kita apa yang kita harap, macam fiskal jatuh, kita punya defisit fiskal turun daripada 3.6 kepada 3.3. Jadi kita kena pastikan industri kita dia dapat support yang bagus. Sebab sekarang ni sebenarnya kalau tahu, industri itulah yang kita punya, orang kata, tulang belakang untuk negara. Jadi kalau industri kita sekarang ni, apa yang kita nampak, kalau dunia tengah menuju kepada automation, dunia tengah menuju kepada AI, jadi kerajaan dia mungkin kena tolong industri kita untuk adapt dengan benda tu. Jadi kalau dia kena pastikan industri kita dijaga dengan bagus dan juga ada peluang untuk berkembang. Maksudnya kalau sekarang ni kita punya SME, bukanlah sekadar dia perlu diajar untuk, bukan sekadar buat produk untuk Malaysia, dikeluar, bawa keluar. Kalau untuk taraf hidup rakyat pula, kita boleh nampak macam tadi saya cakap, dia bukanlah sekadar untuk kelangsungan hidup hari ni. Kita kena pastikan rakyat kita, dia ada, orang kata, dia kena ada taraf pendidikan yang tinggi. Kenapa? Sebab saya nampak kalau lah lepas ni kita betul-betul pergi ke automation ke apa, orang-orang yang gaji yang orang kata rendah ni, dia akan tak ada kerja. Jadi kalau kita perlu pastikan, bukan rakyat kita yang tak ada kerja tu. Rakyat kita, kita kena sediakan pendidikan yang elok, kita kena sediakan kerja yang orang kata gaji bermaruah. Itu yang kita nak tengok. Lepas tu untuk memperkukuh tata kelola negara ni, sebenarnya mudah macam saya cakap lah. Orang takkan nampak kalau dia tak ada buat apa-apa salah. Betul. Tapi kalau kita nampak dia salah, semua satu Malaysia akan sedar. Jadi macam mana nak buat, kita memang kena itulah audit, pastikan tiap-tiap tahun, bukan sekadar audit, kita kena pastikan ada jawapan untuk audit tu. Lepas tu kalau lah macam untuk pastikan, orang kata untuk buat bid kita nak masuk ni, kena pastikan betul-betul ikut rules tu. Saya tengok macam Malaysia memang tengah menuju ke situ. Jadi sekarang ni kita pastikan kita kekalkan ke arah itu. Dan kalau benda ni semua tiga-tiga ni kita rasa selesai, kita nampak, kita akan nampak lah Malaysia akan pergi ke negara yang orang kata apa, maju, lagi maju, mampan. Dan mampan, inklusif, maju dan sangat itulah kita nak juga.
4: Baik, Doktor, secara konklusinya, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada petang ini, Doktor, harapan dan juga ucapan Doktor berkenaan dengan Belanjawan 2027, Belanjawan Malaysia Madani ini untuk siri yang kelima, harapan Doktor akan datang macam mana dari segi pelaksanaannya?
3: Macam saya cakap, kita boleh nampak sebenarnya Malaysia ni, kita kita nakkan perubahan Malaysia tu, kita tak nak sama. Jadi kalau sebelum ni kita merangkak, kita dah berjalan. Dan saya nampak sekarang ni bukan, kita bukan berjalan biasa, kita dah berjalan laju. Jadi lepas ni kita nak berlari. Jadi kita nak negara kita ni, kalau boleh, macam kita bangga kita punya duit, pertukaran duit kita dengan US makin lama makin ni. Kita bangga kita punya apa, kita punya pasport dapat nombor 2. Semua benda tu jadi sebab Malaysia makin maju, Malaysia makin dipercayai. Jadi kita nak, oh, kita macam mana kita nak dipercayai, kita kena buat kerja tu, kita kena siap. Jadi macam mana kita nak kerja kita siap, macam tu saya katalah, kita punya macam kita letak bajet, kita buat belanjawan kita, kita kena pastikan kita ikut apa yang belanjawan kita cakap. Dan kita kena pastikan semuanya dapat ke tempat yang betul. Jadi saya punya harapan macam itulah, kita nak tengok Malaysia ni bukan sekadar dekat satu tempat yang sama. Kita nak tengok dia membangun.
2: Ya. InsyaAllah. Jadi daripada apa yang telah kita bincangkan dari 2.30 minit petang tadi, maka apa yang boleh kita simpulkan ialah tercapailah tema menggapai di langit, mengakar di bumi, tentang apa yang telah pun dibentangkan. Dan akhir kata daripada kami, untuk saya sendirilah, Belanjawan 2027 ni bukan sekadar tentang apa yang negara kita miliki, tetapi tentang apa yang kita mampu untuk bangunkan bersama antara kerajaan dan juga rakyat. Dan juga kerana pada akhirnya kejayaan sesebuah belanjawan ni bukan diukur pada besarnya peruntukan, pengumuman, tetapi pada luasnya manfaat dan bukan pada gahnya pengumuman, tetapi pada nyata dan juga rasanya perubahan sepanjang pembentangan belanjawan dan juga selepas. Jadi semoga setiap dasar jadi pemangkin untuk kemajuan negara kita, setiap peruntukan jadi jambatan untuk kesejahteraan, dan setiap usaha dapat bawa negara kita melangkah lebih jauh, buat kata doktor, lebih mampan, lebih inklusif dan lebih berjaya lagi, hingga menjadi benchmark kepada negara-negara yang berada di sekitar kita juga, insyaAllah.
4: Baik, maka dengan itu berakhirlah kupasan kita pada petang ini.
2: Alhamdulillah,
4: Nurul Hidayah.
2: Saya rasa janggal doktor bila dia memanggil saya Nurul Hidayah, sebab kebiasaannya mereka panggil saya Dia. Okey, silakan.
4: Baik, terima kasih juga kepada manager petang kita. Kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, selaku pensyarahan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Marah UiTM, yang turut hadir bersama-sama dengan kita dari sekira 2.30 minit petang tadi sehinggalah ke saat ini, untuk berkongsikan kepada kita serta perbincangan mengenai belanjawan 2027 juga.
2: Kan doktor nak belanja lagi doktor, sebab mana dah tahu kan, sebab malam ada segmen permintaan lagu doktor.
3: Banyak lagu saya minta.
4: Dan juga selepas ini anda boleh dengarkan terus berita khas belanjawan 2027, berita 7 malam, berita 10 minit 7 malam, dan juga berita khas belanjawan 2027, berita 8 malam selama 3 minit.
2: InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah, masa untuk kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Pastinya ini tim produksi Grandstand Belanjawan yang diketuai oleh penerbit eksekutif kita, Puan Salbia Mohd Sharif. Terima kasih penyelaras Grandstand, Puan Intan Suhaida Sujas. Terima kasih penerbit penyelaras dan siaran, Puan Suhana Balki Shuib. Tak ada tepuk tangan eh?
4: Tak ada tepuk tangan. Dan juga tim siaran di Konti, Muhammad Zulfai Mazlan selaku penerbit kita, orang kuat ni. Dan juga Encik Mawar Fauzi, Muhammad Marzauki, Puan Sharifah Hanim Syed Yahya selaku penolong penerbit, serta Nur Alia Jalani dan Amira Izzati Azman selaku penstriman langsung di Facebook Live Nasional FM.
2: Tak dilupakan tim siaran kita dekat Parlimen. Kita dah terbangkan khas Muhammad Nazif Amir Syukri selaku pengulas, penerbit di sana Muhammad Amirul Aizam Muhammad Azam. Untuk unit siaran luar Radio OB ada Sum Chok Anak Laki Suang dan juga Muhammad Hasrul Haslan.
4: Dan untuk tim penerbitan kapsul serta sketsa khas belanjawan 2027, kita bersama-sama dengan Waidah Muhammad Yaakob, Nur Hafizah Ahmad Bastawam, Nur Azura Muhammad Khair, ni Aidawati Yusof, Muhammad Nazri Fahmi Syukri dan juga Muhammad Zaidi Zain. Tidak lupa juga tajaan yang menaja makanan kita pada hari ini, pada petang ini, tajaan makanan bersama-sama dengan pasta. Awesome, terima kasih pasta. Anja Nasi Biryani Anja. Astana Catering dan juga Zetis.co.
2: Ya, jadi terima kasih banyak kepada rakan penaja kita untuk hidangan pada petang ini, dan terima kasih kepada unit Bilik Kawalan Pusat MCR, unit Otomasi Section Produksi Radio, Section Media Teknologi Aplikasi MTA untuk RTM Click, dan pastinya terima kasih kepada semua yang terlibat. Dan tak lupa juga terima kasih kepada pengarah bahagian program radio kita, Encik Saiful Zaman, dan juga Puan Norsa selaku timbalan pengarah radio, yang juga sama-sama turun padang lah macam Maduli datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan terima kasih kepada semua penonton di Facebook Live, pendengar di Johor FM, rakan-rakan konti kita di Johor FM dan juga Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak.
4: Nurul Hidayah, permintaan saya, saya nak akhiri dengan serangkap pantun.
2: Silakan. Jangan minta saya beli je.
4: Bukan. Indah berseri cahaya mentari, menyinari bumi sepanjang zaman. Asik. Belanjawan dibentang membawa aspirasi demi rakyat, demi masa depan.
2: Itu dia.
4: Beli.
2: Masa depan saya tu awak lah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh saya dengar sikit tak semua? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pembentangan belanjawan 2028 pula lah, kalau panjang umur. Jadi kita undurkan diri pada waktu ini. Saya dengan bangganya, saya Nurul Hidayah Nawai.
4: Saya Muhammad Reza Zikri Nur Fazli.
2: Assalamualaikum semua. Terima kasih.
4: Bye-bye.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah. Bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat? Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini, pada waktu dan ketika ini, adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari-hari pada surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada KSD kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.2 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.5 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.7 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.9 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Hai, saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
2: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
3: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
2: Jomlah dengar.
1: Dengar Johor FM. Boleh gitu?
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
5: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
4: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menjadikan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down berdaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
5: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
4: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
5: Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
4: Jelas Dato' Sri Anwar, elaun anggota rela, bomba bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnahna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata pada ketika ini. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kepada anda yang bersama-sama dengan kami sejak awal siaran tadi, mesti anda dah dengarkan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Banyak sebenarnya kalau kita nak borakkan tentang Belanjawan 2027 ini, sebab memang banyak inisiatif-inisiatif menarik dapat kita dapatkan manfaat bersama. Dan Hakim juga nak masih lagi meneruskan agenda belanjawan kita pada malam ini. Hakim nak borak sikit, ada beberapa perkara menarik Hakim nak kongsikan. Sebab kalau kita ceritakan tentang Belanjawan Madani 2027 ini yang mengangkat tema Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Sebenarnya kalau anda sama-sama kita fahami apa sebenarnya tema ini, maksudnya ekonomi negara kita nak terbang tinggi, tetapi dalam pada masa yang sama, kebajikan dan realiti hidup rakyat di bawah tetap dijadikan akar tunjang utama. Dan kalau anda dah dengarkan tadi, Perdana Menteri kita Dato' Seri Anwar Ibrahim dah umumkan pelbagai inisiatif-inisiatif menarik. Dan sekarang ini, Hakim nak kongsikan antara inisiatif menarik dan menjadi tumpuan utama lah. Kalau Hakim tengok, yang ni menarik, yang ni menarik. Ini Hakim nak kongsikan. Mungkinlah kalau ada dalam kalangan anda yang terlepas nak dengarkan sama-sama, ataupun pada ketika pengumuman itu dibuat, anda sedang bekerja ke, ataupun anda tak dapat nak sama-sama kita saksikan sama ada di TV ataupun di radio, ini Hakim nak kongsikan antara perkara menarik. Mestilah kalau kita ceritakan tentang Belanjawan 2027 ini, tak lain tak kurangnya mesti kita tunggu tentang bantuan. Baik, ini berkenaan dengan sumbangan tunai ramah, peruntukan STR dan juga SARA dinaikkan kepada RM16 bilion. Ini bermakna semua penerima STR dapat allowance SARA sehingga RM150 sebulan. Dan yang paling best, untuk anda yang berumur 18 tahun ke atas, bukan penerima STR juga, kerajaan memperkenalkan SARA Madani yang juga akan menerima manfaat RM100 dibayar sebanyak dua kali, iaitu sebelum Hari Raya Aidilfitri dan juga sebelum Hari Kemerdekaan tahun depan. Dan bukan itu saja, ini berita gembira untuk golongan pekerja. Gaji minimum negara dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027. Yeay! Dan jangan risau, golongan pekerja awal dan juga golongan graduan juga akan dapat manfaat sama, iaitu gaji permulaan ditetapkan pada RM2,500. Mesti ada tak golongan ibu bapa yang tengah fikir nak cari barang-barang persekolahan anak-anak nanti tahun depan, kan? Jangan risau, ada bantuan awal persekolahan BAP ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap murid. Bayangkanlah kan, kita ni kan nak beli barang-barang anak tu, kalau seorang anak tak apa, kalau anaknya macam tim bola sepak, macam mana tu? Jadi mungkin sedikit sebanyak bantuan BAP ni, bantuan awal persekolahan ini, sedikit sebanyak meringankan beban kita untuk mempersiapkan anak-anak kita ke sesi persekolahan tahun hadapan. Dan akhir sekali, Hakim nak kongsikan juga berkenaan dengan penjimatan beli barangan dapur. Apa kita dapat inisiatifnya adalah program Jualan Rahmah Madani dan juga program Agro Madani disuntik dana RM750 juta dengan 35,000 penganjuran di seluruh negara. Dan melalui inisiatif ini, dapatlah kita beli barang-barangan dapur, barang-barang basah dengan harga yang lebih murah ataupun 30% lebih murah. Itu Hakim rasa antara one of the best lah dalam Pembentangan Belanjawan 2027 yang mengangkat tema Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Itu dia. Kejap lagi nanti Hakim nak kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan Belanjawan 2027, tetapi apa yang dikhususkan untuk negeri Johor. Ha. Bukanlah nak dikatakan Johor ini special case dalam Belanjawan. Tidak. Tetapi macam kita tahu dalam Belanjawan 2027 ada negeri-negeri yang akan dapat bantuan-bantuan, dan akhirnya semua negeri sebenarnya dapat bantuan-bantuan khusus, dan untuk negeri Johor apa dia? Itu nanti Hakim bagi tahu. Tetapi sekarang ini Hakim nak menjemput rakan-rakan untuk terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Pukul 9 kejap lagi kita ada berita, berita nasional pukul 9, dan selepas berita kita ada apa? Ya betul, kita ada ruangan seleksi. Jadi Hakim akan tunaikan segala permintaan lagu dan juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan semua. Bila Hakim menjemput ni sekarang ini, muncul tup-tup-tup dekat WhatsApp sekarang ini. Ramai yang tengah WhatsApp Hakim. Hakim rasa anda semua tengah tunggu cue daripada Hakim. Dia kata, oh tunggu Hakim cakap lah baru saya WhatsApp. Ha, sebab tu bila Hakim cakap je sekarang ini, ramai yang dah muncul dekat WhatsApp. Jadi kepada anda semua yang mungkin nak hantarkan kiriman, yang nak minta permintaan lagu, boleh hubungi Hakim di nombor 012-930-1019. Itu nombor konti kita. Nanti Hakim akan baca dan Hakim akan tunaikan permintaan lagu anda. Tetapi itu cerita selepas pukul 9 nanti. Sekarang jom kita berhibur dengan lagu ini daripada penyanyinya Era Fazira, Yang Terindah Hanya Sementara. Johor FM.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
1: Johor FM.
3: RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang. Mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya berus makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Citu apa? Citu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: CD Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Seleksi malam ini nampaknya dimulakan dengan lagu Ranca daripada kumpulan Europe, Final Countdown. Lagu ini diminta oleh rakan kita dari Taman Sri Lambak T6 Kluang, Encik Hashim. Awal-awal dia WhatsApp, dia nak minta lagu Rancak, dia minta. Itu dia, Hakim dah mainkan tadi. Baik, sebelum kita nak meneruskan hiburan, macam Hakim janjikan tadi, Hakim nak ceritakan lagi tentang Belanjawan 2027 yang diumumkan tadi. Apa yang dikhususkan untuk negeri Johor? Baik, ini dia yang Hakim rasa paling menarik lah. Berkenaan dengan pengumuman sistem transit aliran autonomi bertingkat ataupun EART yang akan dilaksanakan bagi penyelesaian utama menangani kesesakan lalu lintas di Johor Bahru. Sebelum ini kita pernah dengar berkenaan dengan EART ini, laluan aliran bertingkat ini pernah menjadi perbincangan suatu ketika dahulu, tetapi Belanjawan 2027 ini akhirnya mengesahkan bahawa projek ini akan berlangsung. Ya. Yeah. Dan diharapkan juga dengan adanya projek-projek pengangkutan macam ini, dapatlah kita kurang jam ya dekat Johor ini, lagi-lagi dekat Johor Bahru. Kan? Dan itu berkenaan dengan sektor pengangkutan di Johor. Ada juga inisiatif untuk sektor kesihatan. Antaranya adalah pembinaan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian baharu di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru yang akan dilaksanakan. Mungkinlah kan apabila dilaksanakan projek ini, waktu menunggu kita di HSA tu akan menjadi kurang daripada kadar yang signifikan. Dan itu antara harapan Hakim dan juga rakyat-rakyat di Johor yang lain yang sama-sama mahukan perkhidmatan kesihatan yang terbaik daripada Hospital Kerajaan HSA, Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru. Selain daripada itu, berkenaan dengan projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ, bahawa blueprint dan pelan induk JSSEZ akan diluncurkan akhir tahun ini bersama dengan Perdana Menteri Singapura. Berkenaan dengan ekonomi lagi, Petronas akan mengambil alih pemilikan penuh kompleks bersepadu Pengerang bagi memperkukuh peranannya sebagai aset strategik negara dan hub jaminan bekalan bahan api. Dan turut dibangunkan Pengerang Bio Refinery. Pembangunan ini dijalankan menerusi kerjasama dengan syarikat tenaga bagi menghasilkan bahan api rendah karbon seperti Sustainable Aviation Fuel, HVO, dan juga Bio Nafta. Itu dari segi terma dan juga istilah bahan api lah. Hakim pun tak pasti itu bahan api apa. Tapi kalau sustainable aviation fuel tu, itu berkenaan dengan bahan api penerbangan mampan. Dan di Sedenak juga akan dibangunkan Nexus Sedenak yang juga sebagai kutub baharu industri di utara JSSEZ dengan ujuran potensi pelaburan RM12 bilion dan mencipta 45,000 peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat tempatan. Dari segi perumahan pula, projek perumahan awam di Kulai, sebuah projek perumahan baharu kerajaan berkaitan rumah mesra rakyat ataupun program residensi rakyat akan dilaksanakan di Kulai. Dan juga rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai Johor bagi kebajikan anggota tentera. Selain daripada pembinaan ibu pejabat maritim APMM, negeri yang baharu akan dibangunkan di Tanjung Kupang. Orang Mersing juga akan dapat manfaat pembangunan projek Susu Mersing, projek industri tenusu di Mersing yang disasarkan untuk menyumbang sehingga 50% daripada pengeluaran susu bagi negeri Johor menjelang 2030. Itu antara sedikit sebanyak projek-projek, inisiatif-inisiatif yang diumumkan khusus untuk negeri Johor. Ya, Hakim pun rasa bangga jugalah. Johor juga terselit antara penerima manfaat dalam Belanjawan 2027 ini. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Hakim nak baca lagi kiriman rakan-rakan kita. Kita ada di sini.
daripada Dahlia, kampung orang asli Selai Bekok Labis, dan minta lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah daripada Ella. Dan juga kita ada Kak Nuraini Isak kita. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta lagu daripada Helusaini Kelentak Kelentong ataupun Dalam Grimis kumpulan Visa. Untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM dan yang suka lagu ini dari Kak Aini Isak Bagan Bantu Pahat Johor. Semoga terhibur dengan lagu ini. Thank you DJ Hakim. Welcome. Baik, itu dia antara kiriman rakan-rakan kita. Dan meneruskan hiburan, jom layan lagu ini daripada Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

semoga urusannya dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik saja. Terima kasih DJ Hakim. DJ tu, terima kasih tu hash panjang hashnya. Dan Hakim juga DJ AKIMMMMM. Oh, jadi Hakim kena sebut terima kasih. Hakim. Jadi Hakim sambut balik dengan sama-sama. Baik, itu daripada rakan kita Muhammad Haikal di WhatsApp. Dan seterusnya yang WhatsApp Hakim juga, kita ada Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Nak minta lagu Bintang Gugurnya Bunga Cinta dan juga lagu romantis. Lagu ini buat semua pendengar Jor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'ah dan juga buat semua penduduk Desa Temu Jodoh, pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung, abang-abang lori yang selalu support asam pedas power Kak Ruby. Dan juga ucapan salam takziah buat suami tercinta Rahmat Ismail, abangnya Ayub Ismail. Semoga roh dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Semoga kita semua mendapat husnul khatimah di pengakhiran hidup kita. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Daripada Kak Rubiah tadi. Seterusnya kita ada Kak As kita. Assalamualaikum DJ Hakim. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Hakim Comel? Sihat ke? Dia tanya. Hakim bacakan lagi sekali. Apa khabar DJ Hakim Comel? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih akak manis kita, Kak As. Akak baru sampai rumah ni tadi, hantar mak mertua balik rumahnya di Kampung Seri Bahrom. Nak minta lagu 60-an boleh ke Hakim? Lagu Kisah dan Tauladan ataupun Salam Terakhir. Lagu ini banyak menggamit kenangan pada diri akak suatu masa dahulu. Harap DJ Hakim tak menghampakannya. Itu dia. Tetapi menghampakan itu bukan dalam darah diri Hakim. Hakim tak pernah menghampakan sesiapa. Tak ada. Kita pernah buat silap. Jadi Hakim akui mungkin pernah lah dulu buat apa, menghapakan orang kan, bagi harapan ke apa kan, cik. Tapi untuk malam ini insyaAllah Hakim tak menghapakan Kak As, sebab Hakim dah susun lagunya. Kejap lagi kita dengarkan sama-sama. Seterusnya kita juga ada Abang Abdul Rahman dari Bandar Tenggara Kulai Johor dan minta lagu Senandung Hidup daripada Jamie Zan untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan radio Johor FM tak kira di mana jua anda berada. Ucapan selamat malam. Baik, terima kasih juga Hakim ucapkan kepada rakan-rakan yang dah menghantarkan kiriman WhatsApp kepada Hakim pada ketika ini. Dan kalau ada ucapan lagi, kejap lagi Hakim baca. Ada beberapa lagi yang tengah WhatsApp Hakim pada ketika ini. Nanti Hakim baca. Jom kita layan lagu ini. Salam Terakhir, J. Kamisah, Johor FM.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Masih lagi dalam ruangan seleksi di mana Akim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Asalkan anda WhatsApp Akim ke nombor 012-930-1019. Malam ini ada beberapa nama yang WhatsApp Akim. Dana, izinkan Akim untuk bacakan. Ini daripada rakan kita jauh nun di sana. Apabila Akim sebut tu, mesti anda tertanya, jauh tu jauh sangat ke Hakim? Ha, ya, rakan kita ini daripada planet Perak. Dari Teluk Intan Perak. Kak Aini kita. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Waalaikumsalam. Kak Aini hadir lagi. Malam ini akan nak lagu Lakaran Cinta Suci daripada Analisa ataupun lagu Kasih Sayang Insan Juliza Adliza. Ditujukan buat Hakim dan semua sahabat Johor FM. Semoga semuanya berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Terima kasih Kak Aini tujukan lagu ini untuk Hakim. Bila Kak Aini tujukan lagu ini untuk Hakim, Hakim mainkan dulu lepas ini. Tapi kejap lagi aku nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Kita ada di sini. Geng Kendaraan Hakim. Ya, yeah, Wakna. Dia kata, Wakna hadir ni Hakim. Moga Hakim comel handsome yang baik hati ni sentiasa ceria, sihat walafiat selalu. Amin. Hakim bacakan sekali lagi. Kepada rakan-rakan yang kenal dengan Hakim, kalau ada WhatsApp tu yang puji Hakim, Hakim akan bacakan dua kali. Moga Hakim comel handsome yang baik hati ni sentiasa ceria, sihat walafiat selalu. Amin. Hakim, Wakna nak minta lagu boleh? Wakna nak minta lagu lama boleh ke Hakim? Wakna nak minta lagu lama ke, lagu baru ke, ataupun lagu yang belum diciptakan sekalipun, boleh Hakim mainkan? Boleh dalam ruangan seleksi. Katanya, kawan-kawan Wakna geng PPS suka sangat dengar lagu lama. Wakna nak minta lagu Dikamlah Cahaya nyanyian Izani ataupun lagu Kasih nyanyian Sani Sahuri ataupun lagu Sampai Hati nyanyian Aming Spring. Untuk hiburan geng PPS Parit Yani, antaranya Puan Sukiah Charuki, Zaimah Tukiran, Marlina Umi Kalso Mian, Faridah Mohti, tak ketinggalan untuk Mak Ani Mersing. Semoga cepat sembuh. Dan juga rakan-rakan yang lain, Wak Jimah, Wak Amin turut disapa. Istimewa untuk Puan Noraisah binti Sueb. Ucapan selamat hari lahir. Semoga dalam rahmat Allah SWT selalu. Yang paling istimewa untuk geng kendaraan Wakna, iaitu DJ Hakim yang comel sigap bergaya. Untuk DJ Hakim comel yang sigap bergaya, terima kasih bacakan WhatsApp Wakna ya. Sama-sama Wakna yang cantik, berhias intan permata, permaisuri, adinda, apa lagi. Terima kasih Wakna. Kemudian kita ada, ya, tak lain tak bukan orang kuat batu pahat, panglima perang kita, Abang Nin Banjari. Assalamualaikum DJ Hakim, waalaikumsalam. Di Melodi Permata, siap-siap senyuman manis-manis lagi ceria selalu hendaknya. DJ Hakim, siarkan lagu di Penta boleh? Wasilah Kasih daripada Okid, Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Musafir Rindu Datuk Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faiza. Terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan terhibur menggamit kenangan yang telah berlalu. Ucapan satu nama tetap di hati, isteri Fadilah dan juga anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu di mana saja berada dan juga menyapa rakannya. Ujang Pontian, Pak Wan, Kak Long Mona, Sadia Markom, Wakna, Jamil, Zinteksi, Dola Sport dan juga semua pendengar-pendengar Johor FM. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Itu ucapan daripada panglima perang kita, Abang Nin Banjari. Jom sama-sama layan lagu ini. Hakim dah cakap tadi, Hakim nak mainkan dulu kan? Lakaran Cinta Suci, Analisa.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Lagu yang anda dengarkan tadi, Hiasan, nyanyian Olan, adalah lagu permintaan rakan kita di WhatsApp, Abang Abdul Rahman dari Bandar Tenggara Kulai. Ceritanya, Abang Abdul Rahman kita ada minta satu lagu, tapi lagu tu tak ada dalam sistem, jadi Hakim minta dia bagi lagi satu lagu, dan inilah lagu yang Hakim dah putarkan tadi, hasil daripada permintaan Abang Abdul Rahman kita. Jom Hakim nak bacakan lagi sikit kiriman rakan-rakan kita. Kita ada di sini Kak Z. Dia kata, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Nama sama dengan anak Kak Z yang sulung, Muhammad Hakim. Oh, ya ke? Terharunya. Nak tahu tak Kak? Ini Hakim bagi tahulah kan. Ini hasil daripada penyelidikan selama bertahun-tahun dibuat oleh saintis-saintis yang mengkaji nama manusia. Orang yang bernama Hakim ni, insyaAllah satu hari nanti dia akan menjadi seorang yang baik, berguna, kacak, handsome, tinggi rampai, diminati ramai, kelakar, wangi, bijak, rambut tak gugur, jerawat mudah hilang. Amboi, macam puji diri sendirilah. Tak adalah, ini saintis cakap. Saintis cakap. Aku cuma bagi tahu balik je. Oh, gitu. Tapi terima kasih Kak Z sudi berkongsi kepada Hakim nama anaknya Muhammad Hakim gitu. Dan Kak Z dari Seri Medan kita ini nak minta permintaan lagu. Lagu Tiada Jalan Kembali daripada Jamie Zan. Lagu untuk hiburan pekerja-pekerja di Warung NR di Kampung Parit Haji Khalid, Seri Medan. Dan juga untuk buat suami tercinta Ahmad Nadir dan buat semua pendengar setia Johor FM. Dan tidak lupa juga Waknah di Pekan Parit Nyani. Terima kasih Hakim. Oh, kawan baik rakan kendarat rupanya. Kemudian kita juga ada Kak D Seri Medan. Sesekali nak buat ucapan selamat malam. Akan nak ucapkan selamat malam, selamat beristirahat sambil dengar Johor FM di Meludi Permata buat grup SKS. Kak Safia Ahmad, Kak Zainah Sulaiman, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Nin Banjari, Pak Wan, Kak Marfuah Parlan, Kak Jaima Ramli, Junaida Ilyas dan juga rakan-rakan yang lainnya tengah dengar asyik Hakim berceloteh. Terima kasih Hakim. Balik hati-hati ya. Itu dia daripada Kak D kita yang tengah dengarkan Hakim pada ketika ini. Untuk meneruskan hiburan, jom kita sama-sama layan lagu ini. Jamie Zan, Tiada Jalan Kembali. Lagu permintaan Kak Z.

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
1: Masih ramai lagi ya malam ini yang berjaga mendengarkan Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Ada juga yang turut berwhatsapp-whatsapp pada Hakim di sebelah malam ini. Antaranya kita ada Abang Nin Banjari, kita ada Waknah kita, dan juga kita ada Kak D kita yang sempat berwhatsapp-whatsapp Hakim pada jam terakhir pada ketika ini. Hakim pun suka sebenarnya layan karena rakan-rakan kita di WhatsApp. Ada yang sudi berkongsi, katanya tengah gelak-gelak lah tu layan Hakim punya lawak spontan katanya. Dan Hakim juga mengucapkan terima kasih kerana andalah peneman setia Hakim. Tanpa anda semua, siapalah Hakim? Dan Hakim dah putarkan tadi lagu Aku dan Kenangan, Brain Connections. Dan ini merupakan lagu permintaan daripada rakan kita, Abang Udin kita. Dengan ucapan, lagu itu ditujukan untuk semua geng pengawal keselamatan yang bertugas hingga 8 pagi dan juga buat Abang Ujang Pontian, Kak D dan semua pendengar yang kenal saya. Terima kasih Hakim. Terima kasih juga Abang Udin sudi mendengarkan Hakim malam ini. Jom Hakim nak meneruskan lagi lagu selepas ini. Hakim nak tunaikan lagu permintaan rakan kendarat Hakim, Waknah, yang minta Hakim putarkan lagu ini. Si Baju Hijau, Sani Sahuri, ditujukan untuk rakan-rakannya, geng PPS Parit Yani. Terutamanya Puan Sukiah Charuki. Ini lagu untuk anda.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Selamat beristirahat, Hakim ucapkan kepada rakan-rakan yang dah mula angkat kaki nak pergi ke katil pada ketika ini, nak tidur, nak berlayar malam ini. Hakim ucapkan selamat berehat dan juga selamat tidur, selamat malam. Kepada rakan-rakan yang lain masih lagi menemani Hakim pada ketika ini, Hakim juga nak ucapkan terima kasih temani Hakim sehinggalah pukul 12.30 malam dan kita juga berada di penghujung siaran Melodi Permata. Sepanjang siaran, seandainya Hakim ada tersalah bicara, tersilap mengungkapkan kata, Hakim mohon maaf ya. Gurau-gurau itu tandanya sayang. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Hiburan kita pada malam ini sampai di sini sahaja, tapi akan diteruskan esok pagi dalam Aura Permata bersama dengan Lily Khalid. Sebelum berpisah, izinkan Hakim untuk menitipkan sedikit mutiara kata macam biasa. Kali ini mudah difahami. Jom sama-sama dengarkan. Jangan cepat membenci hanya kerana seseorang itu berbeza dengan kita. Gambar yang indah takkan pernah siap jika semua kepingan puzzle mempunyai bentuk yang sama. Boleh jadi perbezaan dialah kepingan terakhir yang selama ini melengkapkan ruang kosong dalam hidup kita. Jangan ditolak orang yang berbeza rentak dengan kita. Bunga di taman juga kelihatan cantik sebab warna-warni, bukan kerana kelopaknya sama. Itu dia, rakan-rakan. Raikan perbezaan antara kita. Mungkin perbezaan dialah yang menghiasi hidup kita yang selama ini hambar. Hakim mundur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Apabila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun, kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

60 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
3: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

Semoga anda terus terhibur bersama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya. Kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata. Baru saja sampai ke rumah, tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Penghargaan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di National FM.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: hingga 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan Sanal FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Tatkala jerebu agak mengganas juga, ya. Jerebu yang kita nampak, langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat, ya, mengalami masalah pernafasan, ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak, kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mengkhiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ni hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan, nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengar-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

persembahan daripada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azim Muhammad Tahir, selamat pagi Azim, diucapkannya. Semoga Azim dalam keadaan sihat walafiat. Azim Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azim ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Terenggalek, Malaysia Madani, mengapa di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Langgawan 2027, Malaysia Madani, megah penyelangit, mengakar di bumi.

0: pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa berhati-hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada. Terutamanya kalau anda memandu pun kan. Jangan fikir kita dalam kenderaan. Tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan. Dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu, tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah, jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan, ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi, kan, terutamanya di kawasan perumahan, kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising, ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan, ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa, ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah, Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Ya, 3.20 minit pagi, Lian Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang. Orang, ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting, ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan, ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya? Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya? Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam, tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosonglah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan pre-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada Sang Pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wee, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit, cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu, moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. National FM.

0: Solusi sistem sahsia diri murid.
1: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
2: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
3: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersiaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

Allah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya berpikir kepada Allah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah subhanahu apa, matan Zubat ni menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kenapa? Bifadlihi, berdasarkan kurniaan Allah ta'ala, rahmat Allah ta'ala. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengazabkan seseorang, bagi azab itu tanda keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata, nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman yang berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Serah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan berkata lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung, melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun, ha? Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan. Beribadah dalam tempoh 45 tahun,

Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 4-5 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama-lamanya. Tu balasan yang Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat ke Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad, semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal. Mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah. Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta. Maka Allah sebut, wahai Musa, kau takkan mampu bersabar melihat keadilan kau, ya Allah, dengan taufik kau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah kau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar. Dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersedia tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tua ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu? Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Balik-balik khisas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh.

0: kerana apa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ini panggil keadaan Allah dibalas dekat dunia ni. Maka di sini perkara sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa. Kita siapa? Allah nak bagi itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah kepada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama taubat. Mesti kena taubat tu. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceramahnya dia, tu syirik kecil dia panggil riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wa huwa akhfa min dabibin namli, halus sangat. Kadang benda ni tak perasan, dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah, ibu ayah semua nanti boleh cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Betapa malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama, Allahumma inna, sama-sama insyaAllah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang yang buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

ceriakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

dua muslimin dan muslimat rakaman suatu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Hoi Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti

0: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ وموسى berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata ustaz salah tu, tapi katakanlah dengan lembut, maaf ustaz, boleh saya bertanya, saya kurang faham. Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan dukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu tuan dia wada Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi DO. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan dukun kat Pulau Mensirit, dukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jata baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petan tu. Memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal DO. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Ha, kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami. Kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Ha, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Ha, itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan juga ceria hendaknya ya. Terima kasih kerana memulakan pagi Sabtu anda untuk hari ini 10 hari bulan 10 2026, 10 Oktober 2026. Cantik hari itu ya, bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti. Macam biasa hari Sabtu kita ada apa tu? Ada Yok Dong apa? Gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM pukul 8.30 minit pagi nanti ya. Jadi ceriakan hari anda kerana kami akan temani anda di mana saja anda berada. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Selagi mana anda janji dulu dengar Johor FM Permata Selatan. Bukan hiburan semata-mata, ada info-info penting juga turut akan dikongsikan kepada anda. Baik, jom kita berhibur dahulu. Semestinya di mana? Di Aura Permata.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu kan. Awak betul dan takkan ucapannya. Nanti Lily akan menyapa satu-satu eh. Untuk hari ni, kalau pagi kita ada ya dong apa, petang ada apa, takkan nak duduk diam kan. Johor FM tak relax tau. Petang kita ada suara 34 puncak prestasi pun sama. Anda boleh tonton di Facebook dan TikTok Johor FM ni. Sebab apa? Hari ni menerusi Astana Muzika, petang nanti ada tetamu istimewa bersama dengan Siti Irama Akustik. Wow, dua orang nampak dekat poster ni kan. Satu kumbang, satu bunga. Kalau nak tahu, nak kenal lebih lagi, tunggulah pukul 3 petang nanti. Janji. Dengar dan juga tonton eh. Janji dulu. Cerita belanjawan banyak juga memberikan senyuman buat kita rakyat Malaysia. Begitu juga di Johor kan. Yang mana tertinggal semalam boleh tonton semula di mana-mana platform media sosial RTM ya. Seluruh Malaysia dekat Johor FM pun kami ada kongsikan di sana. Dan kami semua dalam siaran pakai kongsikan sikit-sikit apa yang dikongsikan juga semalam dalam belanjawan 2027. Sebab tu saya kata Johor FM bukan untuk berhibur semata-mata tau. Yang mana tertinggal semalam, kita akan recap balik. Orang kata imbas kembali apa yang menarik dalam belanjawan 2027 semalam ya. Dan insyaAllah dalam Yuk Dong Abu nanti pun nak berborak juga lah dengan rakan-rakan kita dekat Melaka juga Negeri Sembilan tu. Apa perasaan masing-masing ya selepas belanjawan 2027. Baik, teruskan hiburan sebelum kita ke utama 7 pagi sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

15 minit pagi waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Jam yang kedua sudah bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti teman bertemanlah kita ya, untuk pagi Sabtu ni. Sarapan pagi dengan makan tengah hari bersama dengan saya. Wah, 18 jam kan Johor FM. Pagi dengan saya lah. Nanti sekejap lagi petang dengan malam dengan penyampai lain pula. Boleh ke? Apa saja perancangan kita hari ni, nak ke mana-mana tu? Yang paling penting apa? Kena cakna keadaan semasa, lagi-lagi bab cuaca ya. Apa ni kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tarikh hari ini, 10 Oktober 2026. Tarikh yang cantik, 10/10. Jangkaan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan juga petang ya. Manakala malam, dijangka ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman. Dan ribut petir dijangka berlaku di kawasan Tangkak, Muar juga Pontian. Ini jangkaan sehingga pukul 9 pagi nanti ya. InsyaAllah sekejap lagi Lily akan kongsikan pula untuk IPU di negeri Johor ya, indeks pencemaran udara yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi selain hiburan, kena dengar Johor FM Permata Selatan untuk cakna keadaan semasa, lagi-lagi bab cuaca dan juga ada info penting lain turut dikongsikan kepada anda. Untuk jam ini antara lagu-lagu yang angkat temani kita. Betul tu, santai saja bersama dengan Faizal Tahir. Ini bukan pelita yang menerai. Juga ada Zur Ada dengan lagunya Pelitaku. Terus menghiburkan kita di jam ini bersama dengan Hazamah Pelipur Lara. Semuanya menanti anda. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan bumi putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan bumi putra.
1: This song is called

0: Tanjung Berita.
1: Sejam 55 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jom sambung klik tanjung berita bahagian sukan pula. Ini kita sentuh sikit bab belanjawan 2027 semalam ya. Harapnya peruntukan 757 juta ringgit untuk pembangunan sukan dapat dimanfaatkan bukan sahaja untuk memperkukuh persiapan menghadapi sukan C dan juga sukan para ASEAN 2027 ya. Tapi juga dapat meningkatkan lagi keupayaan atlet serta mengiktiraf sumbangan penggerak sukan negara. Apa yang dikongsikan oleh Presiden Persatuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat ya. Peruntukan besar kepada Kementerian Belia dan Sukan wajar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiti pencapaian atlet baru katanya dan juga sedia ada di peringkat antarabangsa. Kita doakan yang terbaik untuk arena sukan Malaysia. Seterusnya, kisah regu lelaki negara untuk badminton ya. Masanya gandingan pemain kidah negara Arif Faik uji kemampuan. Dan gandingan ini akan diuji dalam 3 kejohanan bermula di Malaysia Super 100 dekat Iskandar Puteri Johor dari 13 hingga 18 Oktober sebelum teruskan di Indonesia dan juga Taiwan ya bagi menilai keserasian serta kemampuan mereka bersaing bersama. Pun sama-sama kita doakan supaya pasangan regu lelaki negara dalam badminton ini dapat mencapai rentaknya. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita. Jangan lupa sekejap lagi kita menantikan Yok Dong Aba. Jangan ke mana-mana, jom berhibur dahulu bersama dengan Hazamah. Ini dia Penglipur Lara.